0: pangan berbasis keluarga.
1: Maka organisasi-organisasi atau komunitas inilah yang menjadi ujung tombaknya. Tentu mereka nanti akan memerlukan sentuhan atau bantuan program dari pemerintah. Empat dinas saya sebutkan tadi, Dinas Pertanian, Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mereka punya program memberikan bantuan-bantuan bibit. Bantuan kalau yang peternakan bisa jadi DOC atau anak ayam. Nah, yang seperti ini patut untuk kita sambut.
0: Masyarakat didorong menanam berbagai jenis tanaman, mulai dari sayuran, buah-buahan, hingga tanaman obat, menyesuaikan luas pekarangan yang dimiliki. Bagi warga dengan lahan terbatas, pemanfaatan polybag menjadi alternatif yang dinilai efektif. Kolaborasi komunitas dan dukungan pemerintah program pekarangan produktif diharapkan semakin meluas sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan Kalimantan Barat secara berkelanjutan. Syarutani melaporkan.
2: Pendengar Asosiasi Muslimah Pengusaha Se-Indonesia atau ALISA, Khadijah Ichmi, meluncurkan kebun pangan lokal sebagai upaya mendukung program percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: Peluncuran kebun pangan lokal ALISA Khadijah digelar di kebun milik anggota ALISA, yaitu Anita, yang telah mengembangkan berbagai tanaman pangan hortikultura dan buah-buahan secara organik. Kebun tersebut juga dirancang sebagai konsep integrated farming dengan menggabungkan budidaya tanaman, perikanan, dan juga peternakan dalam satu kawasan.
4: Organisasi perempuan yang kita undang sekitar 20-an pada hari ini itu adalah organisasi yang berpotensi dan mempunyai lahan minimal di rumahnya untuk dijadikan pekarangan pangan lestari. Kita berharap ini direplikasi, kemudian nanti ditelurkan ke masing-masing kabupaten kota. Misalnya ALISA Khadijah punya 10 kabupaten kota. Nah, di masing-masing kabupaten kota itu kita ingin kawan-kawan organisasi juga ikut menanam lah di pekarangan masing-masing sehingga bisa menghemat ekonomi keluarga seperti itu.
3: Anita menjelaskan kebun yang dirintis sejak beberapa tahun lalu kini menghasilkan beragam kebutuhan pangan rumah tangga, mulai dari sayuran, buah-buahan hingga ternak. Menurutnya, pemanfaatan pekarangan dengan sistem organik tidak hanya mengurangi biaya belanja rumah tangga, tetapi juga menyediakan pangan yang lebih sehat dan aman untuk dikonsumsi keluarga. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, Manto, mengatakan peluncuran kebun pangan lokal merupakan bagian dari penguatan program pemanfaatan pekarangan yang sebelumnya telah diinisiasi pemerintah melalui gerakan Kenali Pangan ASI. Manto berharap langkah ALISA Khadijah dapat menjadi contoh bagi organisasi perempuan lainnya di Kalimantan Barat. Dan dinas terkait siap untuk memberikan support bibit gratis untuk ormas yang ingin membuat peluang yang sama.
5: Kalau ini dapat kita tularkan, maka pemerintah mensupport melalui kanal-kanal yang ada, baik itu dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan dan Peternakan bersama-sama dengan kami. Ini akan menggelorakan semangat untuk memanfaatkan semaksimal mungkin tanaman pekarangan.
3: Selain meluncurkan kebun pangan, kegiatan juga diisi dengan panen bersama serta penyerahan bibit tanaman kepada organisasi perempuan yang hadir. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menilai kolaborasi lintas organisasi dan juga instansi menjadi langkah yang strategis dalam memperkuat ketahanan pangan berbasis potensi lokal. Sementara itu, Ketua Organisasi ALISA Khadijah Ichmi, Aida Mohtar, menambahkan peluncuran kebun pangan bertujuan untuk mengedukasi para muslimah bahwa peluang berwirausaha juga dapat dimulai dari pemanfaatan lahan di sekitar rumah. Hasil panen tidak hanya mencukupi kebutuhan keluarga, tetapi juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila dipasarkan.
4: Jadi lewat kegiatan yang kami gagas hari ini yaitu meluncing kebun pangan lokal ALISA Khadijah, kami ingin mengajak
6: muslimah lainnya, ya khususnya yang ada di Kalimantan Barat, dan juga umumnya yang ada di Indonesia, bahwa lahan-lahan pekarangan kita yang kosong itu bisa kita manfaatkan menjadi sumber penghasilan. Misalnya ada yang memanfaatkan pekarangannya itu menanam cabai rawit, misalnya ya, seperti di lahan ini. Nah, hasilnya selain bisa digunakan untuk keperluan rumah tangga, kelebihannya

0: bisa untuk dijual dan itu bisa menjadi pemasukan.
1: Kebun pangan lokal ini diharapkan bisa menjadi gerakan pemanfaatan perkarangan yang dapat berkembang hingga di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga diharapkan memperkuat kemandirian ekonomi keluarga, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi pangan lokal. Gulista Kisra melaporkan.
2: Pendengar Warta Berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Palang Merah Indonesia Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui peningkatan kapasitas relawan dan pemberdayaan masyarakat. Namun upaya tersebut masih menghadapi tantangan keterbatasan logistik dan pendanaan di sejumlah daerah. Berikut laporannya.
3: PMI Kalimantan Barat terus memperkuat kapasitas relawan sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana. Langkah ini dilakukan agar penanganan bencana dapat langsung lebih cepat dan efektif, terutama saat menghadapi banjir maupun kebakaran hutan dan lahan. Bidang penanggulangan bencana PMI Kalbar, Lydia Norvita mengatakan, fokus utama PMI adalah menyiapkan relawan sekaligus meningkatkan peran masyarakat sebagai pihak pertama yang terdampak ketika bencana terjadi.
4: Bencana kan biasa terjadi di satu daerah. Nah itu kan kalau satu daerah di PMI itu kita punya kewenangan itu ada di PMI Kabupaten. Nah paling biasanya kita kalau mereka lemah, PMI-nya lemah, kita bisa biasanya dari PMI Provinsi kita mendukung mereka dengan mengirimkan tim lokasi. Nah menjadi kendala itu ya terkadang yang utama kita sih di perlengkapan sama di logistik kalau untuk di kabupaten. Karena memang sampai sekarang belum semua PMI di kabupaten kota yang ada di Kalbar ini, yang markas aja masih ada yang belum ada.
3: Saat ini PMI Kalbar memiliki sekitar 10.000 anggota Palang Merah Remaja atau PMR dan sekitar 700 relawan Korps Sukarela atau KSR yang tersebar di kabupaten kota. Para relawan disiapkan untuk melakukan asesmen, pertolongan pertama, evakuasi, hingga distribusi bantuan logistik. Menghadapi musim kemarau, PMI juga menyiapkan masker untuk mengantisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, serta memastikan seluruh peralatan operasional dalam kondisi siap digunakan melalui koordinasi dengan BPBD. Lydia mengakui tantangan terbesar yang masih dihadapi adalah keterbatasan logistik, perlengkapan, dan dukungan anggaran di sejumlah kabupaten. Menurutnya, PMI Provinsi akan terus memperkuat dukungan kepada daerah yang memiliki keterbatasan agar pelayanan kemanusiaan tetap berjalan optimal. Hermanta melaporkan.
2: Memudahkan calon penumpang mendapatkan informasi jadwal dan harga tiket, PT Pelni Pontianak mengimbau masyarakat membeli tiket kapal secara mandiri melalui aplikasi Pelni Mobile. Selain mudah, pembelian melalui aplikasi resmi juga dapat mencegah ketidaksesuaian data identitas saat proses pemeriksaan sebelum keberangkatan. Berikut laporan selengkapnya.
5: PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Cabang Pontianak mengajak calon penumpang membeli tiket kapal secara mandiri melalui aplikasi resmi Pelni Mobile. Imbauan ini disampaikan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian antara data pada tiket dengan identitas penumpang. Kepala Cabang PT Pelni Pontianak Fitriyaningsih mengatakan proses pemeriksaan tiket dan identitas penumpang dilakukan secara ketat. Penumpang yang memiliki tiket tidak sesuai dengan identitasnya dipastikan tidak dapat naik ke atas kapal. Melalui aplikasi tersebut, calon penumpang juga dapat memperoleh informasi mengenai harga tiket, jadwal keberangkatan, tujuan perjalanan, hingga potongan harga yang tersedia.
6: Jadi sangat-sangat mudah. Jadi untuk masyarakat, kita menghimbau untuk pembelian langsung di Pelni Mobile. Jadi karena pengecekan itu sangat ketat untuk Pelni ya. Jadi saat tiket penumpang itu tidak sesuai dengan identitas, maka penumpang itu tidak boleh naik ke atas kapal. Maka itu dihimbau biar mencegah seperti itu adalah membeli sendiri aja menggunakan aplikasi Pelni Mobile.
5: Program diskon tiket Pelni berlaku untuk periode keberangkatan 20 Juni hingga 15 Agustus 2026. Selama periode promo, masih terdapat 4 jadwal keberangkatan kapal Pelni dari Pontianak, yakni pada tanggal 21 dan 26 Juli, serta tanggal 2 dan 6 Agustus 2026. Wilhelmus melaporkan.
2: Pendengar, sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Baik, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Senang sekali kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda, Indonesia Banget edisi akhir pekan kali ini, pendengar, Minggu 26 Juli 2026. Bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM yang akan temani Anda dengan beragam lagu-lagu pop Indonesia ya, spesial untuk Anda tentunya. Silakan pendengar yang ingin bergabung, telepon di 7349887 dan juga WhatsApp 0811-570-1042. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Selamat siang Indonesia Banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Juleha kak ini.
1: Iya.
0: Apa kabar Kak Juleha?
1: Kabar-kabar gitu lah.
0: Kabar-kabar masih sakit nih kayaknya kakinya nih.
1: Masih.
0: Dibawa
1: makin berat pasti.
0: Makin berat.
1: Iya.
0: Cemana lah berjalan ke kemana
1: paksa,
0: gitu?
1: Paksa-paksa aja.
0: Paksa-paksa masih bisa.
1: Masih, nggak mau didiamkan ya.
0: Benar, jangan jadi didiamkan kak ya.
1: Iya,
0: mau tetap nanti, dibawa jalan.
1: Nanti kalau lumpuh bertambah di apa penderitaan kita.
0: Betul, jangan sampai
1: penderitaannya, lah. Penderitaannya, keadaan yang ada jangan ditambah lagi gitu, kondisi keadaan kita. Gitu.
0: Betul. Kalo boleh
1: saya
0: nih.
1: Ini kan macam wadi dengan Pak Mo nih, tapi. Anu apa? Tunan netra gak saya ini. Bertambah lagi dengan kaki ini, bertambah lagi lah. Kondisi keadaan nih. Yalah, sabar aja lah pasti.
0: Iya, semoga cepat sembuh ya Kak Juleha ya.
1: Amin. Doanya ya.
0: Amin. Ini semua pendengar kita nih yang lagi dengerin ini sama-sama nih sambil mendoakan Kak Juleha semuanya nih, semoga cepat sembuh.
1: Kasih buat kawan-kawan.
0: Sambil kita hibur lah. Penyanyi wanita ya, kita baca ya. Ada Gia Indrawari Kurelakan, BCL Aku Bisa Apa, Geisha Lagu Cinta, Astrid Perempuan Biasa, Isyana Sarasvati Mimpi, Angel Peters Misteri Cinta, dan terakhir ada Liodra Sang Dewi.
1: Yang pertama aja.
0: Gia Indrawari Kurelakan. Nah, oke boleh.
1: Ya, direlakan aja.
0: Sambil sapa salam untuk siapa nih Kak Juleha?
1: Salamnya buat Patih, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Sehat juga.
1: Serta kedua orang tuanya juga mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
1: Rezekinya lancar selalu. Mudah-mudahan apa yang diinginkan Patih tercapailah, yang terbaik lah buat Patih.
0: Amin.
1: Buat Mama Nurul dan Bapak Nurul, mudah-mudahan sehat selalu. Buat Bang Badul yang ada di Katara, buat Wardi yang ada di Sungai Rengas, serta Mama Bapaknya. Buat Bang Hendra yang ada di Mempawah, yang udah lupa dengan adiknya yang di Pancabakti. Mudah-mudahan sehat selalu Bang Hendra ya.
0: Ada Bang Hendra nih.
1: Buat Cik Nur, buat Kakanda Yahya, buat Mama Eti, Mama Mukmin, Mama Nurul lagi pula. Mama Selva, Bang Junai, Bang Fikur, Kak Tina. Buat siapa lagi ya? Kak Tini, buat Ibu Ana, Mak Kam, Bu Ajah Arbia, Bang Awi, Kak Anissa, buat Bang Deden, buat si Butet kita tuh, mudah-mudahan sehat selalu Butet. Buat Bang Anwar juga ya, penyiar kedua tuh.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan sehat selalu ya Bang Anwar ya. Mudah-mudahan dia dengar. Buat
0: iya.
1: Apa lagi ya? Anita Pak Bulu Asik, Kak Manis Manila. Gabung Kak Manis, Aura Pak Mu. Boy yang ada di negeri tetangga, yaitu di Kuching, Malaysia. Mudah-mudahan sehat selalu. Buat Abah Umiknya juga yang ada di Pontianak, mudah-mudahan sehat selalu. Yang lain itu di Jamak aja ya, Patih ya.
0: Iya.
1: Sampai Jep. Dia Bang Japar Kak Nila, hampir lupa. Sehat selalu lah Bang Japar Kak Nilanya. Buat Bang Fatih, makasih Bang Fatih ya.
0: Makasih Kak Juleha ya.
1: Bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menikmati akhir pekan ya. Makasih Kak Juleha udah bergabung dan membuka kebersamaan kita di Indonesia Banget. Kemudian kita ke penelpon di WhatsApp. Selamat siang Bang Hendra.
2: Siang Pati yang ganteng, yang baik hati.
0: Iya, Bang Hendra apa kabar?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana nih Bang?
2: Lagi di rumah.
0: Lagi di rumah aja, lagi santai ya.
2: Sambil dengar radio. ada acara lain ini nggak ada ya di rumah.
0: Kira teh ada acara lain.
2: Ada, nah nonton TV malas dah sekarang nih, berarti pakai bayar TV di membawa nih.
0: Oh gitu.
2: Setahun tuh 200.000 bayar.
0: Oh baru
2: tahu. Pro bola tuh.
0: Oh iya iya iya.
2: Pakai paket sekarang.
0: Ya ya.
2: Mendingan kita denger radio ya lah.
0: Denger radio masih gratis ya bang ya.
2: Gratis denger radio. Nanti lama-lama bayar kayak Ani.
0: Jangan dong. Kita usahakan.
2: Banyak orang tak mau denger radio nanti.
0: Kita usahakan gratis dong ya. Siang ini mau dengar lagu dari penyanyi pria atau wanita bang Hendra?
2: Bang Hendra minta lagunya Judika. Jadi aku sebentar.
0: Judika, Judika terlalu dalam ada. Oh mau yang terus? Di luar kah bentar pacar ya?
2: Jadi aku sebentar saja ya kalau
0: jadi bisa. Aku sebentar saja. Sambil Pati cari boleh sapa salam Bang Hendra.
2: Salam baliklah untuk adik aku tadi ya Julaiha ya. Semoga sehat selalu ya. Tanda pula kita lupa. Biasa ya. Terus buat Warni di Sungai Rengas. Buat Bang Jafar sama Kak Nilanya. Buat Bang Awi di Kobar, buat Bang Yahya di Wajo, untuk jaga suara. Buat Cek Nor di Bakau, buat Anista di Uka. Buat Mak Anjang Siti di Wala Lakubu, buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Bang Amin Sanjaya, terus buat Bang Deden di Pekanbaru, Kak Diona di Kupang, buat Makam, terus buat siapa lagi ya, buat Koko Ali, Mbah Kakung, buat Bang Bahtiar. Untuk semua-semua lah ya Pati ya.
0: Untuk semua-semua boleh.
2: Untuk Pati saya ucapkan banyak terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu ya Pati ya.
0: Bang Hendra juga ya, sehat-sehat selalu.
2: Amin, makasih doanya tuh. Doa yang sama berpati semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon selanjutnya, selamat siang. Indonesia banget.
3: Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Bang Yahya.
3: Iya.
0: Nih banyak makan durian kali ini.
3: Apa?
0: Suaranya agak beda Bang Hendra, Bang Hendra pula Bang Yahya nih.
3: Beda gak?
0: Beda.
3: Mau bangun tidur?
0: Oh pantes. Di Wajo, gimana lah di Wajo ini panas ke Bang Hendra, Bang Yahya?
3: Panas.
0: Siang ini ya panas ya. Memang nih iya. Kalau kita pantau-pantau memang cuacanya emang agak panas ya. Di Kalimantan Barat kali ini pendengar ya. Ditambah lagi juga di sini malahan ini Bang berkabut asap nih beberapa hari ini. Sampai sana enggak ya kabut asap?
3: Kalau pagi ada sedikit lah.
0: Oke deh. Tetap kita imbau masyarakat untuk hati-hati ya, pakai masker nih kalau keluar nih pendengar artinya ya. Sambil kita dengarkan lagu nih penyanyi pria atau wanita? Kanda ya ya.
3: Pria.
0: Penyanyi pria berarti bacakan ya. Armada katakan sejujurnya, hanya rindu dari Anmesh Kamaleng. Jangan cintai aku apa adanya dari Tulus. Jazz Kasmaran, Cakrakan Lelah. Bidadari tak bersayap dari Anji. Kemudian ada terlalu dalam dari Judika.
3: Lelah ya.
0: Lelah dari ini tadi ya. Cakra. Oke deh. Sambil sapa salam untuk siapa nih Kanda Yahya?
3: Pertama buat Pati sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Terus buat Bang Hendra tadi, kalau radio bayarnya, kemana
0: ya tuh? Oh, kan jangan dong ya.
3: Kalau dulu sih rencana, tapi masih rencana dulu, radio kita mau bayar kan, macam dulu kan TVRI apa kan, bayar. Nah, tapi syukurlah kalau radio pada gak jadi.
0: Iya kan. Memberatkan.
3: Terus buat Kak Julaiha tadi, semoga cepat sembuh. Membuat itu buat Mama Nurul, Om Papa Nurul. Terus buat Aura Pak Mo, Padi, Manjan Siti, Inel, Makan Bu Ana. Bang Bastian, Bang Awi, Bang Herman, Bang Badol, Bang Deden, Diona di Kupang, Pak Usubutri, Wanasi, Ella, Nia, Katia, terus buat siapa lagi ya? Siapa lagi ya? Buat Cherry kalau dengar, Mei juga. Terus buat Rina, Semua-semualah tanpa terkecuali.
0: Iya.
3: Buat Al-Fatih yang bertugas, semoga sukses selalu.
0: Amin, Kanda Yaya juga ya.
3: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cakrakan lelah ya. Oh tadi lagu dari Judika, Jadi Aku Sebentar Saja ya. Tadi yang di request oleh Bang Hendra ya, di playlist sudah kita masukkan juga. Silakan pendengar di WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734987. Kemudian kami baca juga chat nih ya dari Bang Badul di Kaltara, mau request lagu Misteri Cinta katanya. Lagunya untuk semua teman monitor Pro 1 Pontianak. Dan untuk Al-Fatih, terima kasih banyak dan sehat selalu. Baik, terima kasih Bang Badul di Kaltara ya, tiba-tiba cariin lagu Misteri Cinta. Oke deh kalau gitu. Kita angkat telepon satu lagi. Terputus. Baik, kalau begitu pendengar kita baik, satu lagi ya. Selamat siang Indonesia banget.
4: Selamat siang Indonesia banget.
0: Iya, halo.
4: Ini Mama Eti.
0: Mama Eti di Bengkayang.
4: Iya.
0: Ah, ini nih pasti sering dengar, dapat salam nih Mama Eti nih.
4: Makasih lah yang udah nyala Kak Juleha.
0: Iya.
4: Lagunya Abang yang pilihkan.
0: Boleh, Mama Eti sehat-sehat kah sekeluarga?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat-sehat. Sapa salam mungkin buat siapa?
4: Salamnya buat Cekanda Yahya. Bang Wardi, Ibu Ana.
0: Iya.
4: Kak Dina. Cek Nol, Ribasa, mudah-mudahan Cek Nol sehat selalu. Yang lainnya dari A sampai Z tanpa terkecuali. Buat Abang makasih.
0: Terima kasih Mama Eti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melengkapi playlist kita ya. Tadi lagunya Misteri Cinta dari Angel Peters nih, sekaligus ya untuk Mama Eti juga sekalian ya, dan juga Bang Badul di Kaltara. Untuk itu pendengar, Anda juga masih dapat bergabung bersama kami. Setelah ini kita putarkan beberapa koleksi lagu terlebih dahulu. Tetap bersama kami di sini di Indonesia banget.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak menyampaikan informasi cek fakta melansir dari laman komdigi.go.id pendengar mengenai beredarnya sebuah unggahan di video ya di media sosial Facebook yang mengklaim vaksin hantavirus telah dikembangkan oleh Moderna sejak 2023 menggunakan teknologi mRNA seperti pada vaksin COVID-19. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar.

0: ia hormati. Memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Di sore hari ini bersama saya Andrew Widianto yang menemani Anda sampai dengan nanti jam 8 malam. Dan dalam rangkaian Pontianak sore ini, kami juga lengkapi dengan beberapa informasi lainnya di ruang dengar Anda. Dan satu di antaranya yang coba kami hadirkan di ruang dengar Anda, dikutip dari laman rri.co.id terkait dengan Polres Kuburaya menyelidiki dugaan pembakaran lahan setelah kebakaran menghanguskan area seluas 300 meter persegi di Sungai Raya. Dan Satgas Penegakan Hukum Satuan Reserse Kriminal Polres Kuburaya memasang garis polisi di lokasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jalan Parit Bugis, Dusun Tanjung Putih, Desa Kampung Arang, Kecamatan Sungai Raya pada Sabtu 25 Juli 2026. Langkah ini dilakukan untuk mengamankan lokasi sekaligus juga mendukung proses penyidikan. Dan Kapolres Kuburaya AKBP Kadek Ari Mahardika melalui Kasubsi Penmas Polres Kuburaya Aibtu Ade mengatakan bahwa pemasangan polis lain bertujuan untuk menjaga keutuhan tempat kejadian perkara selama proses penyelidikan berlangsung. Dan hasil penyelidikan awal menunjukkan lahan tersebut diketahui milik seseorang berinisial SM, dan polisi menduga kebakaran bermula setelah dilakukan pembakaran terhadap gundukan sisa pembersihan lahan sebelum pemilik meninggalkan lokasi. Akibat peristiwa itu, sekitar 300 meter persegi lahan atau berukuran kurang lebih 30 kali 10 meter terbakar, dan kobaran api ini berhasil dipadamkan melalui upaya bersama dengan masyarakat dan juga BPBD Kabupaten Kuburaya. Dan Polres Kuburaya memastikan proses penyelidikan masih terus berlangsung dan penyidik akan memeriksa pemilik lahan dan juga sejumlah saksi, berkoordinasi dengan pemerintah desa Kampung Arang serta BPN atau Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuburaya untuk melengkapi alat bukti. Dan Polres Kuburaya juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berisiko memicu kebakaran hutan dan lahan dan juga merusak lingkungan serta dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Hari Mangrove Sedunia, pemerintah bersama masyarakat tanam 10.000 mangrove di Kabupaten Kuburaya.
3: Kita lakukan secara masif penanaman pohon-pohon mangrove, ya. Termasuk hari ini juga di tempat lain Pak Bupati juga melakukan penanaman.
2: Pendataan penyebab kunci sukses atasi kemiskinan.
4: Kemudian dia menginventarisir penyebab orang miskin sehingga Kaisar memerintahkan kepada Perdana Menteri untuk melakukan penetrasi.

0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita sore ini, Minggu 26 Juli 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi sore hari ini, pendengar. Pemerintah Kabupaten Kuburaya menegaskan komitmen menjaga kelestarian hutan mangrove melalui penguatan kebijakan, larangan penebangan, hingga edukasi lingkungan bagi generasi muda. Komitmen ini disampaikan usai penanaman 10.000 bibit mangrove dalam peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 di kawasan pesisir Sungai Kupah.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya Yusran Anizam pada penanaman 10.000 bibit mangrove serangkaian Hari Mangrove Sedunia di pesisir mangrove Sungai Kupah Kabupaten Kuburaya mengatakan bentang pesisir Kuburaya menjadi aset penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan karena hutan mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon yang sangat tinggi sehingga berperan besar mengurangi dampak perubahan iklim. Untuk menjaga kawasan tersebut, pemerintah Kabupaten Kuburaya telah mengeluarkan berbagai kebijakan, mulai dari mengalokasikan program pelestarian di sejumlah perangkat daerah, melarang penebangan mangrove hingga melakukan reboisasi dan konservasi bersama berbagai pihak. Tidak hanya itu, edukasi pelestarian mangrove juga dimasukkan ke dalam muatan lokal bagi siswa SD dan SMP. Para pelajar turut diajak belajar langsung di lapangan agar memahami pentingnya menjaga ekosistem pesisir sejak usia dini.
2: Kita ajak mereka untuk meninjau langsung ke lapangan, praktik bagaimana melestarikan ini. Ini salah satu strategi-strategi kita. Kemudian setiap momen-momen tertentu, ya seperti hari ini, kita lakukan secara masif penanaman pohon-pohon mangrove, ya. Termasuk hari ini juga di tempat lain, Pak Bupati juga melakukan penanaman.
1: Yusra menambahkan kawasan mangrove Kuburaya hingga kini masih terjaga beserta habitat flora dan faunanya. Pemerintah juga mengembangkan kawasan mangrove sebagai destinasi wisata berbasis lingkungan yang memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Sementara itu, terkait perusakan mangrove, pemerintah Kabupaten Kuburaya mendukung penuh penegakan hukum terhadap pelaku yang melanggar aturan. Bahkan menurut Yusran, sudah ada kasus yang diproses sebagai bentuk komitmen menjaga kelestarian hutan mangrove. Syahrul Sani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura mendukung penanaman 10.000 bibit mangrove di Sungai Kupah, Kabupaten Kuburaya. Kegiatan dalam rangka Hari Mangrove Sedunia ini dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga kelestarian

0: buah-buah mangrove yang bisa menjadi sumber makanan, bisa juga menjadi tanaman obat. Jadi Fakultas Kehutanan sangat mendukung untuk program penanaman mangrove yang dilaksanakan oleh Kabupaten Kubu Raya pada hari ini.
1: Sebagai bentuk komitmen, Fakultas Kehutanan UNTAN akan melibatkan sekitar 500 mahasiswa baru setiap tahun dalam praktek lapangan dan kegiatan penanaman mangrove. Selain itu, dosen dan mahasiswa juga melakukan penelitian mengenai keanekaragaman hayati mangrove, termasuk spesies khas Kalimantan Barat. Farah Dipa menilai, pengelolaan hutan mangrove di Kubu Raya memerlukan kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan warga setempat agar upaya konservasi berjalan secara berkelanjutan. Selain mendukung rehabilitasi mangrove, Fakultas Kehutanan UNTAN juga mengapresiasi langkah penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan mangrove serta berkomitmen terus mengedukasi masyarakat agar kelestarian ekosistem pesisir tetap terjaga untuk generasi mendatang. Hermanta melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura, Erdi, menilai upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia harus diawali dengan analisis yang tepat terhadap penyebab utama masyarakat menjadi miskin. Menurutnya, kesalahan dalam mengidentifikasi akar persoalan akan membuat kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak efektif.
3: Akademisi FISIP Universitas Tanjung Pura, RD, menilai persoalan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya melalui program bantuan sosial. Menurutnya, pemerintah harus lebih dulu mengidentifikasi secara tepat faktor yang menyebabkan seseorang atau suatu keluarga hidup dalam kemiskinan. RD mengatakan jika analisis terhadap penyebab kemiskinan keliru, maka kebijakan yang diterapkan juga tidak akan tepat sasaran. Dirinya menilai pemerintah perlu belajar dari negara-negara yang berhasil menekan angka kemiskinan. Satu di antaranya adalah Jepang. Setelah tragedi bom atom Hiroshima dan Nagasaki, pemerintah Jepang melakukan pendataan dan identifikasi menyeluruh terhadap penyebab masyarakat jatuh miskin.
4: Karena dia setelah kejatuhan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, kemudian dia menginventarisir penyebab orang miskin, sehingga Kaisar memerintahkan kepada Perdana Menteri untuk melakukan penetrasi. Dalam waktu 20 tahun, selesai orang miskin itu.
3: Selain Jepang, RD juga mencontohkan Malaysia yang menerapkan kebijakan pengentasan kemiskinan dengan menginventarisasi penyebab utama masyarakat miskin. Menurutnya, pendekatan berbasis akar persoalan seperti itu perlu menjadi rujukan agar kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia lebih efektif. Fiko Al-Hadi melaporkan.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Informasi selanjutnya, pendengar, Badan Wakaf Indonesia atau BWI Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong optimalisasi pengelolaan aset wakaf agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Melalui pembinaan terhadap para nazir atau pengelola wakaf, BWI berharap aset wakaf tidak hanya terjaga, tetapi juga dapat dikelola secara produktif untuk mendukung kesejahteraan umat.
5: Badan Wakaf Indonesia BWI Kalimantan Barat terus berupaya mewujudkan potensi optimalisasi wakaf dengan melakukan pembinaan nazir atau pengelola wakaf berdasarkan peraturan-peraturan Badan Wakaf Indonesia. Nazir sendiri bertugas mengelola dan mengembangkan wakaf sehingga memberikan manfaat bagi umat sesuai tujuan orang yang berwakaf. Ketua Badan Wakaf Indonesia BWI Kalimantan Barat, Andi Musa, membenarkan bahwa orang berwakaf mempunyai tujuan utama, yaitu ibadah, sehingga akar manfaatnya lebih besar harus dikembangkan.
6: Nah, dari penghasilan usaha itulah yang bisa dipakai untuk bisa memberikan beasiswa, bisa membantu UMKM kita, bisa membantu bangun rumah sakit, bisa bangun sekolah, bisa bangun macam-macam. Kalau ini berhasil, tapi kalau didiamkan berarti kan tidak ada manfaatnya. Maka nazir itu harus betul-betul memahami bahwa dia diberi amanah oleh pemberi wakaf ini untuk mereka kelola sehingga ini bermanfaat. Sehingga pahalanya akan terus mengalir kepada pemberi wakaf.
5: Langkah ini sangat tepat dan menjadi satu di antara upaya penting yang harus segera dilakukan agar peran wakaf di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, menjadi lebih optimal di tengah-tengah masyarakat dengan memproduktifkan aset-aset wakaf.

0: Ia mengembangkan wakaf produktif tersebut, diantaranya membangun masjid, madrasah, ruko, dan lainnya, sehingga menghasilkan produk yang mempunyai nilai ekonomi. Potensi ini harus terus dikembangkan karena masih banyak wakaf yang ada belum dimanfaatkan dan baru sebagian kecil aset wakaf yang dikelola dengan baik dan profesional. Hermanta melaporkan.
1: Festival Budaya Khatulistiwa Kawasan Tanah Serubu menjadi upaya memperkenalkan kembali sejarah salah satu kawasan bersejarah di Kota Pontianak yang mulai terupakan dengan berbagai kegiatan untuk mengenal kembali budaya yang pernah tumbuh di kawasan tersebut.
2: Festival Budaya Khatulistiwa menghadirkan berbagai pertunjukan, mulai dari permainan tradisional, pameran sejarah, hingga telusur kawasan bersejarah Tanah Seribu. Emilia Kalsum sebagai ketua pelaksana festival mengatakan bahwa ini tidak hanya menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana edukasi untuk mengenalkan kembali kawasan yang pada masa lampau menjadi pusat aktivitas dan sekaligus tempat bertemunya berbagai suku dan etnis di Pontianak.
3: Ya, sebetulnya festival ini adalah sebuah langkah awal kita dalam mengupayakan revitalisasi kawasan Tanah Seribu yang hampir tidak lagi diingat oleh banyak orang. Padahal kawasan Tanah Seribu ini merupakan kawasan yang luar biasa pada masa lampau, di mana di sini ada pemerintahan, ada pendidikan, ada perdagangan yang sangat ramai, berada juga banyak orang, banyak suku, banyak etnis.
2: Selain menampilkan kesenian Melayu, Tionghoa, hingga barongsai dan juga silat, festival ini juga mengajak masyarakat menyelusuri kawasan-kawasan bersejarah untuk mengenal bangunan-bangunan lama beserta kisah yang pernah berkembang di kawasan tersebut. Beragam kegiatan seperti literasi, pemutaran film sejarah, pameran foto dan sketsa, serta bazar UMKM turut melengkapi rangkaian festival agar masyarakat dapat menikmati sejarah dengan cara yang lebih dekat dan interaktif. Gulista Kisra melaporkan.
4: Info cuaca hari ini.
1: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni. Silakan Reni, laporan Anda.
5: Ya, terima kasih rekan Andre di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian kecil wilayah Kabupaten Mengkayang, Landak, Mempawah, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Senin 27 Juli 2026, diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat masih dominan cerah berawan, namun di beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal dan tidak merata. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hingga hari ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 620 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa mantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
1: Baik, terima kasih Reni, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri berita sore hari ini, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026, pemerintah bersama masyarakat tanam 10.000 mangrove di Kuburaya. Akademisi FISIP Untan usulkan pemerintah pastikan penyebab untuk atasi kemiskinan. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan di sore hari ini pendengar masih kami lengkapi dengan beberapa informasi lainnya untuk ruang negara Anda. Kali ini terkait dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Saptiko, yang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan kesehatan seiring berkurangnya intensitas hujan dan juga meningkatnya cuaca panas di Kota Pontianak. Di mana menurut Saptiko, perubahan cuaca seperti saat ini berpotensi memicu munculnya sejumlah penyakit, terutama infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Dan selain itu juga masyarakat juga perlu mewaspadai risiko demam berdarah denggu atau DBD. Dan meskipun demikian, Saptiko juga memastikan hingga saat ini belum ada laporan terkait dengan peningkatan kasus penyakit tersebut di fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Pontianak. Di mana Saptiko juga menghimbau masyarakat agar membatasi aktivitas di luar ruangan saat cuaca sedang terik, dan dirinya juga mengingatkan pentingnya menjaga kecukupan air tubuh dengan memperbanyak minum air putih dan untuk menghindari dehidrasi. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya Bu ya. Saya juga senang Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya Bu, kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan Bu. Sungguh saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu, no. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari ini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan di sore hari ini pendengar, masih kami hadirkan beberapa informasi lainnya di ruang dengar Anda. Dan satu di antaranya kali ini terkait dengan Timnas Indonesia yang nantinya akan menghadapi Timnas Kamboja pada Senin 27 Juli 2026 di Stadion Pakansari Bogor, dengan kick off nanti dimulai pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan pertandingan itu diprediksi akan menjadi salah satu laga paling menentukan dalam perjalanan kedua tim, karena nanti hasil akhirnya dapat mempengaruhi langkah mereka pada fase berikutnya, pendengar. Dan dukungan supporter diperkirakan akan memenuhi Stadion Pakansari, dan atmosfer pertandingan diyakini berlangsung panas sejak peluit awal dibunyikan nantinya. Dan bagi Indonesia yang bermain di hadapan publik sendiri, nantinya akan menjadi keuntungan yang harus dimanfaatkan untuk meraih kemenangan sekaligus menjaga kepercayaan diri tim. Dan di sini kalau menurut wartawan olahraga Mirza, menilai laga itu nantinya memiliki arti yang lebih jauh dari lebih besar daripada sekedar perebutan 3 poin, di mana menurutnya pertandingan itu akan menjadi tolak ukur kesiapan mental, disiplin permainan, dan juga kemampuan para pemain Indonesia menghadapi tekanan. Dan dirinya juga menambahkan bahwa duel itu nantinya layak menjadi tontonan bagi seluruh pecinta sepak bola nasional. Selain menyajikan persaingan yang ketat, pertandingan tersebut juga diperkirakan menghadirkan pertarungan taktik antara kedua pelatih serta saksi bagi para pemain muda yang tengah berupaya untuk membuktikan kualitasnya di level internasional. Dan dukungan penuh supporter dan juga semangat juang para pemain dari Indonesia tentunya diharapkan mampu menampilkan permainan yang terbaik. Dan laga di Stadion Pakansari bukan hanya tentang mengejar kemenangan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menunjukkan perkembangan sepak bola nasional di hadapan publik. Itu dia peringkat informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius, Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah, Bu. Herannya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju, Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani?
1: Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
0: Ayo, Bu, ayo.

0: ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak mengatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

ذكرك وأصوات دعاتك فاغفر لي. يا الله, kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami

0: mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan.
1: Buku Sumber Inspirasi, Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

Masih di Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini informasi kami hadirkan terkait dengan kolaborasi pemerintah dan juga masyarakat dalam menjaga kualitas air di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, yang terus diperkuat melalui gerakan Tebar Eko Enzim di sejumlah parit. Dan kegiatan yang melibatkan penggiat lingkungan bersama Dinas Lingkungan Hidup menjadi upaya bersama untuk mendukung kebersihan lingkungan dan juga kualitas air perkotaan. Dan di sini Ketua Forum Komunitas Hijau Kota Pontianak, Vivi Norvika, yang menjelaskan bahwa Eko Enzim ini merupakan cairan hasil fermentasi limbah organik berupa kulit buah dan juga sisa sayuran yang masih layak, dan bahan tersebut difermentasi selama 3 bulan menggunakan campuran air dan juga molase. Dan menurutnya ekoenzim awalnya dikembangkan untuk kebutuhan pertanian sebagai pupuk dan juga pengendali hama. Namun seiring perkembangan pemanfaatannya, cairan ini justru digunakan oleh pegiat lingkungan untuk membantu menjernihkan air. Dan di sisi lain ditambahkan pula bahwa para pegiat lingkungan di Kota Pontianak ini telah melakukan penyebaran ekoenzim ke parit-parit secara mandiri dalam skala kecil selama sekitar 3 tahun terakhir, pendengar. Dan itu dia informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Dia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya Merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi, esensi buku, Prosatu Pontianak.

0: Kak, kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju.
2: Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Rilas panggilan kepada terlawan nomor 132 garis miring PDT titik BTH garis miring 2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 30 April 2026 telah memanggil Onai binti Naya bertempat tinggal di Bulak Simpul, RT 9 RW 4 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat sebagai terlawan 3 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mahdi sebagai perlawan, lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai terlawan, Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, Kepala Kantor Pertahanan Kota Pontianak, DKK sebagai turut terlawan. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 17 Juli 2026 Jurusita Ali Aspar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Prosatu RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayak Mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia, sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta.

0: Telah berjalan selama 10 tahun, keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja, sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan
1: melayani
0: pesan dari
1: semua
0: pendeta.
1: Lini lah. Ya, jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
0: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar, aku enggak. Nah, pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
0: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Munieli Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
4: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
5: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugala Oyo dan Afulus sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Nestara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Baji Sehi menyebutkan kendala utama di Tugala Oyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Ditambah lagi Nestara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar. Bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T, serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Baji Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
4: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Istara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan secara terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
5: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nias Utara Yaman Telombanua mengusulkan solusi yang menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugala Oyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
6: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T, karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terangkan.

0: akses dengan baik, ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
1: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Stoli, Munyeli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
3: Dengan musim kemarau mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah Kabupaten Kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
4: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya kemudian ada amoniasi, ada fermentasi, sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
3: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
5: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu, jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
3: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy, CP Football NPC Indonesia, tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026. Pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu, tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi
2: saudara, timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NWC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C, termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketiga lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NBC Indonesia Yanuar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APG 2025. Yanuar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026, dan timnas NBC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CP Football NBC Indonesia, Yahya Hernanda, yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh, sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup, karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka, jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang, kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin, jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi, bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, enggak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga gak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya Merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi, esensi buku, Prosatu Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sayur. Yang sayur. Sayur segar bikin bugar. Ayo sayur.
1: Semangatnya manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke manisem?
2: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya, sini. Banyak sayur segar ini loh.
3: Buka main, suara manisem pagi ini mengalahkan suara saya menggelegar.
2: Loh, harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, nggak ada yang tahu kalau manisem ini jual sayur.
3: Manisem,
2: ya.
3: Petai ada tak?
2: Ada.
3: Saya Kak Leha, pagi ini nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
1: Sedap tuh Joya.
2: Uni Mira, sayurnya Uni.
4: Enggak Mbak, masih ada lauk di rumah.
3: Pasti lauk belilah tuh. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
1: Manalah kita tahu Joya.
3: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
1: Tak pernah.
3: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tukan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
1: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini, Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus antar makanan ke rumah dia.
2: Ha, betul itu. Kalau gitu, hari ini Kak Joya masak yang banyak. Antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
3: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi, harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
1: Apa tu?
3: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
1: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
2: Iya, betul itu Kak Leha. Ojo rasis toh Kak Joya. Nggak baik itu.
3: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli. Ramli. Mana pula dia ni? Ramli. Ha, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha nak hantar sambal ikan ni.

0: Terkejut saya.
1: Mau ke mana makcik balas-balas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni dah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Jangan pula muka tu ikut merah, Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Tahulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai naik motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni saya berikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: tu mau dia nak suka si sama awak nak bang. Yuk dia sapu mau dia orang berang si.
1: Ah, perasaan adik saya tu no.
0: Indak bang, emang mau dia tu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iyo lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lain.
1: Bisa kan libur. Bayi belanja awak lah.
0: Siap. Asal di rumah.
1: Ya Allah, bunyi apa tuh?
0: Bang, bang, bang, awak cari akan luar lah bang. Ya Allah, Mak Cijoyen.

0: macam mana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock, tapi insya Allah enggak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
3: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
4: Sabar, Bang Ramli, sabar.
5: Ramli.
3: Alhamdulillah. Mak, ini Ramli, Mak.
5: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: Oh iya, maaf ya Kak Joya. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joya cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
2: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
3: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani malam hari Anda. Di mana hari ini Minggu 26 Juli 2026. Saya tadi mau bilang 2024, kenapa tiba-tiba saya stuck di 2024 ya? Ada apa di tahun 2024? Mendengar di jalanan tadi dari wilayah Kuburaya, tepatnya dari Rasau Jaya menuju ke studio RRI, Jalan Jenderal Sudirman ya, terpantau kabut asap cukup tebal di malam hari ini pendengar. Jadi untuk Anda jangan lupa kalau mau keluar ruangan, beraktivitas di luar ruangan. Beraktivitas di luar ruangan bisa mengenakan masker ya, bukan hanya Anda tapi pastikan anak Anda juga, karena tadi beberapa saya lihat pengendara kendaraan roda 2 banyak yang pakai masker. Sudah betul sekali melindungi organ pernafasannya ya, tapi anaknya tidak. Ya setahu saya juga kalau untuk harga masker di minimarket mau anak dan dewasa juga kurang lebih sama harganya. Jadi selain memperhatikan kesehatan kita secara pribadi, juga anak-anak jangan lupa sama halnya dengan penggunaan helm. Orang tuanya pakai helm, anaknya enggak. Jangan sampai seperti itu pendengar ya. Jadi pastikan bukan hanya kesehatan Anda yang diperhatikan, tapi juga keluarga, seperti itu pendengar ya. Apalagi tadi banyak juga yang, mungkin karena hari Minggu ya pendengar ya, masih banyak yang ada yang jogging, ada yang santai dan sebagainya ya. Jangan lupa untuk pakai masker dan jaga kesehatan, perbanyak minum air putih, karena saya juga secara pribadi nih malam hari ini pendengar sudah rasanya kurang nyaman ya, baik tenggorokan, pernafasan dan sebagainya, mungkin karena cukup banyak menghirup udara-udara yang tidak sehat ya, seperti sekarang ini pendengar ya. Banyak minum air putih, pola hidup sehat supaya badan tetap fit.

0: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.
1: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
2: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
1: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
2: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
1: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
2: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
1: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RW Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kondisi udara yang memburuk akibat kebakaran hutan dan lahan bisa dibilang berbahaya bagi kesehatan, terutama bagi sistem pernapasan dan juga kardiovaskular. Lalu apa aja sih pendengar yang harus kita lakukan dengan kondisi udara seperti sekarang? Yang pertama adalah kurangi aktivitas di luar ruangan ya. Jadi batasi kegiatan luar ruangan, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, lansia, dan juga orang-orang yang memiliki riwayat penyakit pernafasan, termasuklah asma, bronkitis ataupun jantung. Lalu juga tunda olahraga luar ruangan sebisa mungkin. Jangan berolahraga saat kabut asap sedang pekat, karena laju pernafasannya cepat membuat kita lebih banyak menghirup polutan berbahaya. Juga jangan lupakan pendengar, selain mengurangi aktivitas di luar ruangan, gunakan masker yang tepat jika terpaksa di luar ya. Kalau memang kita harus terpaksa melakukan aktivitas di luar, karena ya seperti saya pun juga sama ya, mau tidak mau, suka tidak suka, karena pekerjaan, karena aktivitas sehari-hari ya harus keluar rumah ya. Pastikan gunakan masker berstandar seperti N95, KN95 atau KF94, di mana memang masker jenis ini efektif menyaring partikel halus yaitu PM2,5 yang banyak terkandung dalam asap karhutlah ya, dimana mendapatkan masker ini juga tidak langka seperti zaman-zaman COVID ya, pendengar ya. Di apotek ada, di minimarket juga ada. Jadi pastikan untuk kita selalu menggunakan masker saat keluar rumah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Apa sih hal yang harus kita lakukan saat kondisi udara sedang tidak baik-baik saja? Yang pertama tadi, mengurangi aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, pendengar, jangan lupa untuk menggunakan masker yang tepat kalau terpaksa beraktivitas di luar ruangan. Ketiga, mendengar, adalah menjaga kualitas udara di dalam rumah. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah tutup pintu dan jendela. Jadi rapatkan rumah untuk mencegah masuknya asap dari luar. Lalu juga kalau memang punya air purifier, kita bisa menggunakan air purifier ini dengan filter HEPA ataupun HEPA di ruangan yang sering digunakan. Jadi itu bisa memfilter udara kotor lah, dibilang seperti itu ya pendengar ya. Dan juga pastinya hindari sumber polusi tambahan ya, jangan merokok, menyalakan dupa, membakar sampah di pekarangan, atau menggunakan kompor kayu bakar dalam rumah karena dapat memperburuk kualitas udara dalam rumah ya pendengar ya. Tapi kalau memang terpaksa harus menggunakan misalnya kompor kayu bakar ya, kan kita banyak tuh yang menggunakan kompor kayu bakar ya, setidaknya ini tips dari saya yang di rumah juga masih terkadang menggunakan kompor kayu bakar, buat tungku dadakan yang memang tidak di dalam rumah. Kan ada biasa orang-orang yang punya tungku kayu bakar itu menyatu dengan rumah, ada yang juga yang tidak menyatu ya, untuk menghindari asap masuk ke rumah. Nah boleh tuh bikinnya di luar rumah, dan pastikan penggunaan kayu kering ya, karena biasanya kalau kayunya masih agak basah itu menimbulkan asap yang agak banyak ya, dan biasanya tuh kalau kita kurang pintar menyusun kayu bakarnya, nah itu tuh malah asapnya tebal gitu ya. Jadi ini kalau udah ahli sih ngerti nih ya, jadi sebisa mungkin pakai kayu yang kering lalu menyusun kayu bakarnya tuh dengan benar ya, jadi asapnya nggak banyak. Lalu juga perbanyak konsumsi air putih dan nutrisi, di mana minum air putih minimal 8 gelas sehari ataupun sesuai kebutuhan tubuh kita. Ini akan membantu melarutkan toksin yang masuk ke dalam tubuh dan dalam tubuh melalui saluran pernafasan dan mengeluarkannya lewat urin. Jangan lupa juga untuk mengkonsumsi makanan bergizi seimbang serta perbanyak buah dan sayuran yang kaya antioksidan untuk memperkuat daya tahan tubuh kita. Jangan seperti saya kayaknya daya tahan tubuhnya sudah agak drop gitu ya mendengar. Dan satu terakhir, kedua lah, terakhir nanti ada lagi ya, dua terakhir mendengar, adalah pantau kualitas udara secara berkala. Jadi kan kita itu punya beberapa aplikasi untuk memantau kualitas udara ya, misalnya Air Visual ataupun IQ Air ya, ataupun situs resmi BMKG ataupun KLHK untuk mengetahui kondisi tingkat polusi gitu ya di wilayah kita. Ini itu kalau nggak salah saya pernah pakai juga lumayan akurat sih pendengar ya. Jadi itu nanti kalau memang kualitas udara sedang buruk, dia akan ada notifikasi warna merah seperti itu ya. Tapi kalau kondisi udara sudah membaik, dia warnanya hijau. Dan yang terakhir nih, terakhir beneran adalah segera cari pertolongan medis kalau muncul gejala ya, misalnya tiba-tiba mengi ataupun sesak nafas yang berbunyi, batuk terus penerus, nyeri dada ataupun iritasi pada mata, hidung dan tenggorokan, juga pusing, lemas ataupun jantung berdebar ya. Jangan minum obat sembarangan ya, langsung periksakan saja ke dokter ataupun ke puskesmas ya. Setahu saya puskesmas juga gratis kalau kita punya BPJS, ataupun ya kita orang Indonesia kalau akses puskesmas itu rata-rata ya kita bisa gratis gitu ya pendengar ya. Jadi jangan self claim ya, kira-kira aduh ini sesak nafas karena apa ya gitu, lebih baik langsung ke dokter saja.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya? Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: As for money and get advice, as for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam pendengar, silakan untuk Anda ya. Mungkin ada yang baru bergabung bersama saya di malam hari ini, yang ingin request lagu favoritnya malam hari ini untuk lagu-lagu mancanegaranya ya, di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. 734987, bisa juga di 0811-570-1042. Ada beberapa lagu yang sudah saya siapkan di malam hari ini untuk Anda, tadi di buka rindunya dengan salah satu lagu yang wow, cukup membuat kita berdansa, gak dansa, siapa yang bergoyang lah ya di malam hari ini supaya tidak terlalu ngantuk walaupun sudah jamnya istirahat. Tadi itu ada lagu dari Christina Aguilera dan juga Pitbull dengan Feel This Moment. Nah, untuk lagu yang bisa Anda pilih nih pendengar, ada banyak sih ya. Ada dari Celine Dion dengan The Power of Love, Paula Abdul dengan Rush Rush, ada Spice Girl To Become One, ada juga Vanessa Williams dengan Save the Best for Last, lalu juga ada Gloria Estefan dengan Don't Wanna Lose You. Untuk lagu prianya ada Stevie Wonder Happy Birthday, ada Kids on the Block Step by Step, Queen Bohemian Rhapsody, Jimmy T One More Try, dan Tommy Page dengan A Shoulder to Cry On. Tapi kalau Anda mau dengar lagu lain, boleh sih pendengar ya. Yang penting kita ada lagunya, pasti kita putarkan. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Jafar dan keluarga?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Me. Mbak Me gimana, sehat ya sekeluarga?
0: Alhamdulillah sehat juga. Bang Jafar mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu Happen, Bryan Adams.
0: Bryan Adams Happen ya, kita cek dulu. Silakan salam-salamnya.
1: Salamnya buat Mbak Me, semoga sehat selalu. Aura Pak Mo, Anis Manila. Buat Mbak Tini, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul. Buat Mama Ririn, Mama Iti, Atika, Lina, buat Cek Nur, Kak Juleha, Kak Ima Selpa, sama Bang Junainya, Deona, Kak Tina sama Bang Syukurnya, email Mak Yang Siti buat Kak Elni, Wanucu, Wanaci buat Indra, buat Mak Yang Siti, Pak Asmara, Bang Awi, Bang Herman, Bang Yaya, Wardi, Koko Wandi, Bang Deddy, Bang Dino, Pak Usu Busri.

0: Mana ini?
1: Sama Ella ditambah.
0: Mbak Ella, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Kalau Mami gimana
0: Alhamdulillah.
1: kabarnya?
0: Alhamdulillah saya sehat juga di malam hari ini. Mau dengar lagu apakah?
1: Ya lagunya Mami aja yang pilihkan ya.
0: Oke,
1: Carikan lagu
0: boleh.
1: yang romantis
0: Ah,
1: Mami.
0: oke. Oke deh, siap. Salam-salamnya silahkan.
1: Salamnya buat Mbak Mei, semoga selalu. Buat Bu Ana, Mama Ririn, Mama Eti, Mama Nurul, buat lagi Mbak Anissa,
0: Apakah?
1: Mbak Tini, Bang Japar, Bang Hendra, Mbak Cik Nur, buat Bang Dedi, Bang Darul, Bang Wati, Bang Herman, buat apa lagi ya? Buat Aura sama Pak Monya,
0: Iya.
1: buat Ani Maharani, terus yang disambut ada Wanusu, Mbak Naji, Cik Pulan, Pak Subuti, Bang Pawadi, Bang Alimin, Kak Nia, Bang Jepra Suara, Mak Kam, Mak Anjang Siti, yang lainnya dirangkul aja ya, Mbak Me, sampai Z.
0: Oke,
1: buat Mbak Me,
0: siap.
1: terima kasih. Assalamualaikum
0: Sama-sama.
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Baik, kita lanjutkan lagi pendengar. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Betul
1: Assalamualaikum
0: sekali.
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Nur.
1: Iya, saya.
0: Gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah baik-baik sayang, Medi
0: baik-baik
1: Sudena.
0: sayang.
1: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa?
1: Mau dengar lagu biasalah tuh.
0: Power of Love.
1: Boleh tak?
0: Power of Love. Oh. Oh,
1: boleh tak?
0: Boleh, ada kok lagunya ini.
1: Itu ya lah. Lagu kerajaan.
0: Lagu
1: tahu lah kan Cik Nur. Alah buat Bang Japa tadi ya. Semoga saya terlalu. Dapat terutama buat Mela. Nanti semoga hati-hati balik ya. Selamat
0: iya.
1: Sampai ke tempat.
0: Amin, amin.
1: Buat yang terbaik buat Mei. Semoga
0: amin.
1: Yang terbaik. Kami doakan semua. Segala-gala lah pokok. Apa yang cita-citakan semoga yang tercapai. Lanjut. Bumi juga. Tapi. Ya. Bumi Mak Yohana. Pak Mo.
0: Iya.
1: Serta Mak Mo. Lanjut. Yang masuk pertama. Siapa? Sebenarnya. Lah. Siapa ya?
0: Siapa?
1: Ah. Siapa ya? Menjata ya. Sama-sama. Lanjut. Ada Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayub Repa juga, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi, Bang Sinan juga. Lanjut. Ada Mbak Ye Anista, Mbak Ni, ada juga Bang Ben, Yona di Kupang, Bang Badul dan kawan-kawan pendengar setia Pro 1. Lanjut. Ada Pak Ustusri, Bang Pawadi, Bang Imana Bella, Bang Alimin, Bang T, Wanusu, Anaci, Ella, Tia, Nia. Dilanjut Pak Pun di Singkawang. Dilanjut. Ada juga Hendra Gunawan, Bang Deddy, Mama Eti. Sakit manis Manila di Pinyong. Lanjutlah buat Mak Eldua Singgit, Pak Lado. Buat Nagi Lepo. Bu Ana Tenrai. Bang Tina Sipa Benjulai. Yang lain semua-mua tampak terkali. Dari Bang Amin Sanjaya. Buat cucu lah ya. Buat cucu lho. Buat Hanan. Buat Hanan.
0: Iya, iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Bungkus abis.
0: Bungkus abis, mantap.

Oke, siap. Terima kasih, Cek Nur ya. Baik, pendengar. Oke. Baik, pendengar, sudah ada beberapa lagu di sini. Tadi requestan pertama dari Bang Jafar, Heaven dari Bryan Adams. Lalu ada Kak Ella yang katanya dari Sambas ya, minta putarkan lagu yang romantis. Saya pikir lagu apa romantis? Saya rasa tidak ada yang lebih romantis dari lagu Nothing Gonna Change My Love For You dari George Benson ya. Semoga suka dengan lagunya. Ada Cek Nur juga meminta lagu andalan ya dari Celine Dion dengan The Power of Love. Ya, lagunya enak semua ini. Dan untuk Anda pendengar yang juga tidak ingin ketinggalan, mau request lagunya silahkan 734987. Bisa juga di 0811 570 1042.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Udah ah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 08115701042. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aura, gimana kabarnya dan Pak Mu-nya?
1: Sehat, Mbak Mei.
0: Alhamdulillah.
1: Sudah, Mbak Mei.
0: Oh, awal.
1: Tidak
0: apa. Mau dengar lagu apa malam hari ini nih?
1: Scorpion ya, Mbak
0: Mei. Ih, Scorpion ngeri eh. Salam-salamnya silakan. Judulnya apa?
1: Yang biasa.
0: Still Loving You boleh?
1: Boleh.
0: Oke, salamnya silakan.
1: Iya, apa salamnya tadi ada. Mana makam sehat ya mana juga ibu Ana, ibu Maya ni terus buat Mbak Ayu, Mbak Diona, Mbak Tini, siapa lagi ya, Juleha sama Pak Adiantonya, Mama Nurul dengan Bapak Nurulnya, terus buat siapa mau Kak Nila menyapanya. Siapa ya? Dalam fotokopi Pak
0: Noy. Oke deh, siap.
1: Sama Bang Jawa.
0: Boleh.
1: Baik, semua-semua lah yang bisa Pak, mohon maaf. Buat Mbak Mi, tetap semangat ya.
0: Terima kasih.
1: Balik ya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Bakal dapat jodohan terbaik.
0: Amin, terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pendengar. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Deden.
2: Iya.
0: Lama enggak gabung nampak ya.
2: Masa sih?
0: Sama saya, kok sama yang tak tahu lah. Sehat ya?
2: Alhamdulillah, Mbak Maya.
0: Alhamdulillah, saya sih sehat juga ya. Mau dengar lagu apa malam hari ini?
2: Lagu ini ada Mbak Maya, dari Nirvana.
0: Nirvana, apa judulnya?
2: Yeah. The Man Who Sold the World.
0: Oke, saya carikan dulu lagunya ya. Salam-salamnya silahkan.
2: Salam-salam sama buat Mbak Maya, semoga sehat selalu ya. Buat Kak Aura, Pak Mo tadi, buat Nyacek Nur, Bang yang tadi membawa, Bang Jafar juga, Bang Yahya, buat Manjang Siti, Makam, Pak Ali juga, Bang Wardi, buatnya Mak Ridwin juga, pokoknya untuk semua lembaknya tanpa terkecuali.
0: Oke, siap. Nirvana, The Man Who Sold the World ya?
2: Betul.
0: Oke, sip. Ada lagunya. Terima kasih.
2: Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Deden ya sudah bergabung. Lanjut, saya mau bacakan pesan WhatsApp ya pendengar. Mbak Mei katanya selamat malam. Selamat malam juga Bang Badol. Salam buat semua teman monitor Ruang Rindu. Lagunya Mbak yang pilihkan ya. Oke, siap. Lalu ada satu lagi dari Wan Aci di Sambas Galing ya. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, ini mau menyapa teman-teman Aceh sama Cek Nur, Anissa, Aura, Bu Ana, Ma Anjang Siti, Mama Nurul, Ani Maharani, Bang Herman, Bang Japar, Bang Dedi, Bang Indra, Bang Yahya, Jaka Suara, Imanabella, Alimin, Tia, Ella, Wan Usu, Pak Suanan, Pak Subusri, Cik Kulan, semua yang dengar jalah buat me yang bacakan, terima kasih, semoga sehat selalu. Wassalam dari Wan Aci Sambas Galing. Oke, siap ya lagunya. Untuk Bang Badol dan Wan Aci saya satukan saja ya. Semoga suka, saya pilihkan lagu dari Queen ya dengan Bohemian Rhapsody. Jadi mendengar, kita sudah punya beberapa lagu di sini, jadi langsung saja putarkan saja. Di awal dengan Scorpion dengan Still Loving You, dilanjutkan dengan Nirvana dengan The Man Who Sold the World, dan ditutup dengan Queen dengan Bohemian Rhapsody. Tetap di sini bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi, enggak ada salahnya kan? Kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Silahkan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, 7349987, bisa juga di 08115701042. Ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih, seperti dari Spice Girls dengan To Become One, Paula Abdul dengan Rush Rush ya. Ada Vanessa Williams dengan Save the Best for the Last, Save the Best for Last. Lalu juga ada Gloria Estefan dengan Don't Wanna Lose You. Ada Donna Louise dengan I Love You Always Forever. Ada Stevie Wonder, Happy Birthday. Kids, New Kids on the Block dengan Step by Step. Jimmy T, One More Try. Lalu ada juga Tommy Page dengan A Shoulder to Cry On. Ada Oliver Rohn dengan I Swear ya. Mau dengar lagu lain juga boleh sekali pendengar ya, asal kita ada lagunya ya, silakan. Baik, sudah ada yang bergabung. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Bu Me.
0: Iya, betul sekali. Bang Hendra, gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik, Bu Me.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu? Alhamdulillah, saya sehat juga.
1: Amin. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat semuanya, Bu Me.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Mau dengar lagu apa ini?
1: Yang dari Jerman boleh nggak? Yang judul Jedu.
0: Lagunya siapa itu?
1: Mater Mafia, kan?
0: Saya cari dulu ya, kayak nggak pernah dengar ada lagu ini di kita nih.
1: Waktu kemarin yang acara party itu ada lagunya.
0: Mana, apa tuh judulnya ya? Oh, Duh, bukan?
1: Nah, iya betul.
0: Oh, iya betul. Aduh, betul. Ada. Ada, waktu itu sama saya nggak tuh ada request tuh.
1: Mantap.
0: Bang Herman, Pak Herman tak salah tuh. Nah, baik, langsung saja salam-salamnya silahkan.
1: Nah, salam untuk Cik Nur tadi ya. Buat Kak Aura, Pak Mo. Buat Bang Deden tadi di Pekanbaru, buat Kak Diona di Kupang, buat Julaiha, Wardi di Sungai Rengas, buat Mak Anjang Siti, Yolala Kubu, buat Bang Jafar tadi, Kak Nilanya, ya untuk semua lah Mbak Mei ya.
0: Oke, siap.
1: Buat Mbak Mei saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu Mbak Mei.
0: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut lagi. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Betul sekali.
2: Panjang rindu Mbak Mei.
0: Iya, kendak tuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manjang, sehat ya.
2: Subhanallah, walhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Aman terkendali.
0: Oke, minta lagu apa malam hari ini?
2: Mana Manjang taunya buat lah, Bome aja lah.
0: Oke, boleh. Silakan salam-salamnya Manjang.
2: Salamnya buat Bome, sehat selalu ya. Amin.

0: Oke.
1: Tanpa kecuali lah
0: Okay.
1: dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you. Maka
0: Oke.
1: ulah. Makasih banget nih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ma Anjang ya sudah bergabung. Saya pilihkan lagu untuk Ma Anjang ini dari Meat Loaf dengan I'll Do Anything for Love. Okay, but I won't do that. Okay, satu penelpon lagi. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Bapak Rindu, memori lalu Kak Mi.
0: Iya, Bang
2: Wardi.
0: Wardi. Aduh, ujung lidah tadi ngapa ndak keluar kata Bang Wardi itu ya. Bang Wardi sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Malam hari ini mau dengar lagu apa, Bang Wardi?
2: Boleh, lagunya macam mana ya? Lord playlist boleh ndak Kak Mi?
0: Hah?
2: Lord playlist boleh ndak?
0: Boleh dong.
2: Asalkan ada ya.
0: Apa tuh?
2: Pengen dengar lagu We Will Not Go Down, boleh enggak Kak?
0: We Will Not Go Down, oke, okay. Boleh dong.
2: Boleh.
0: Mau nyanyikan sedikit?
2: Tidak ada apa, Kak.
0: Oke, okay, deh siap. Oke, okay, enggak apa-apa.
2: Dengan lagunya ya, Pak Kak.
0: Salamnya silakan.
2: Salamnya pertama buat Kak Mis, sebagai saya selalu. Buat Bang Hendra, terima kasih sapanya, Bang Deden juga, buat Mak Anjang tadi itu juga ya, buat Mak Kam, orang Pak Mok, Bu Juleha, terus buat Bang Awi juga, buat Cik Nur Makau juga, ya Bang Yahya, Pak Syukur, Bu Tina, buat Bu Ana, dan semua-semua tanpa terkecuali lah kami ya.
0: Oke.
2: Nah, buat kami selamat bertugas.
0: Siap.
2: Ada lagunya kami ya?
0: Ada dong.
2: Ada dong.
0: Ada dong.
2: Lagi makasih kami ya.
0: Sama-sama.
2: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Wardi ya sudah bergabung. Baik, di malam hari ini pendengar ada beberapa lagu. Pertama dari Peter Maffay dengan Do. Lalu ada Meat Loaf dengan I'll Do Anything for Love, But I Won't Do That. Dan juga dari Michael Hart dengan We Will Not Go Down ya. Untuk Anda yang ingin bergabung masih bisa ya pendengar hingga sekitar 45 menit ke depan. 734987 bisa juga di 0811570142.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Eh, Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius, Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah, Bu. Heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju, Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya, siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo, Bu, ayo.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vaskulitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 0811570142. Ada Spice Girl dengan To Become One, Paul Abdul Rush, Vanessa Williams of The Best for Last, ada Gloria Estefan dengan Don't Wanna Lose You, ada Donna Louise dengan I Love You, Always Forever, ada Stevie Wonder, Happy Birthday, Kids, New Kids on the Block, Step by Step, Jimmy T, One More Try, ada Timmy Page dengan A Shoulder to Cry On, dan All for One dengan I Swear. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, halo.
1: Ulang berbagi itu, memori lagu.
0: Betul sekali.
1: Bersama Mama Yu Zudaina yang cantik.
0: Masya Allah, bersama Pak Herman juga di sana. Sehat ya, Bapak dan keluarga?
1: Alhamdulillah, sehat ini baru habis makan.
0: Allah, sedap apa lauk malam hari ini nih?
1: Lauknya, malam hari ini lauknya itu gulai kulit yang panjang nih, disebut kubis itu.
0: Masya Allah, sedap.
1: Ini cuma sedikit ada telur, setelah itu sedikit ikan asin di awal.
0: Masya Allah. Setelah itu langsung ngopi ya, Bang? Enggak?
1: Setelah itu langsung ngopi. Ini pun kopi malam ini ngambil yang saset.
0: Ya. Oke, baik. Kira numbuk seorang, enggak ya?
1: Enggak. Apa? Numbuk seorang sih, tapi kalau beli ini orang numbuk.
0: Oh iya, betul ya. Pak Herman mau dengar lagu apa malam hari ini?
1: Saya mau dengar lagu My Way.
0: Lagunya siapa?
1: My Way, dari Elvis.
0: Elvis ya, boleh. Silakan salam-salamnya.
1: Salamnya buat Abang Awi di Kobar. Hendra Gunawan yang sama dengan punya RI namanya. Hendra Gunawan di Mempawah.
0: Betul.
1: Abang Batiar Kapal di Kapal.
0: Di Kapal.
1: Kemudian Koko Ali di Kumpa yang banyak ayamnya. Nah itu Anissa di UK, mudah-mudahan Anissa sehat ya. Nah, makam, sama lu Ana, manjang sisi, I love you. Mudah-mudahan sehat. Manjang sisi dan emailnya,
0: iya.
1: Mudah-mudahan sehat juga. Julaiha dan Hamdanya dan Hananya, mudah-mudahan masih dengar. Abang Jafar. Nah, kemudian Abang Deddy di Sungai Duri. Ada Bang Ramli di Pemangkat, walaupun dah lama enggak kedengaran suaranya. Setelah itu untuk Diona di Kupang, untuk Ayu di Maluku, untuk Ica di Bone, untuk Ayu Kerepa di Adis. Ya, setelah itu kita ke Sambas, ada Iman Nabila, ada Bang Pawadi, ada Usu Usri, ada Barakwan Usu Nawanati, juga Ilimin juga. Dan juga Abang Kute yang orang sama sekarang di Riau ya, di Pekanbaru. Nah itu untuk Adi Rosadi, masih sama ini di Simpang 4, Adi Rosadi, Lukman di Mangge. Kemudian untuk Rodiah di Likupalo sama Mopina, sama Mai, sama Pintilati di Arung Parak. Nah setelah itu kita balik ke Puncak lagi. Nah kita kepada kawan saya yang ada di seberang itu, Dorani. Dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk Amoye Siantan yang bersama kawan-kawannya telah mengantarkan sembako ke rumah dengan alhamdulillah. Terima kasih atas bantuannya, mudah-mudahan Allah membalas dengan lebih baik. Dibalas dengan lebih baik ke harapan kita. Itu Amoye. Dan untuk semuanya lah, Sinur Ribakau. Ambil lupa tuh, Sinur Ribakau. Sama Kanda Yahya.
0: Kanda
1: Yahya. Iwaju. Terus semua lain tanpa terkecuali, tidak ada yang terkecuali. Mbak Kakong dia itu. Untuk Oma itu sudah yang cantik, jelita.
0: Masya Allah.
1: Amin. Dapat jodoh yang terbaik.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
1: Orangnya soleh. Banyak duitnya, pengusaha Indonesia. Yang cukup kuat dan jangan lupa bila banyak dibagi-bagi lah.
0: Siap. Amin.
1: Oke lah kalau itu, terima kasih lah ya. Mohon maaf nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Herman ya sudah bergabung. Tadi Pak Herman request lagu dari Elvis Presley dengan My Way ya. Semoga betul lagunya. Dan semoga suka juga. Tapi kayaknya kalau udah request pasti suka ya sama lagunya ya. Lanjut, kita bergeser ke WhatsApp. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo?
0: Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Rindu.
0: Iya, betul sekali. Memori lewat lagu. Bang Boyka. Halo?
2: Halo?
0: Ada nggak suara saya nih? Mau request lagu nggak?
2: Halo.
0: Oke, baik ya. Silakan pendengar yang ingin bergabung. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Dengan siapa dan di manakah ini?
3: Dari hamba Allah.
0: Hamba Allah di Kota Baru.
3: Bukan.
0: Oh, bukan, di mana?
3: Di Dewa.
0: Oh, ya Allah, Bang Yahya. Ngapa saya bilang Kota Baru
3: Kanda.
0: Ya? Kanda. Ngapa ke nih? Ih, dari tadi. Syukur gak salah orang. Kanda sehat ya?
3: Alhamdulillah.
0: Ngapa lemah betul nih? Baru bangun tidur ke apa?
3: Udah berapa kali wudhu dah.
0: Oh ya Allah. Begitu.
3: Nelfon,
0: oh ya Allah. Kan? Tapi bisa
3: kan? Nunggu lagi kan tertidur lagi.
0: Ya Allah, siap.
3: Bangun lagi tidur lagi.
0: Sian, ya Allah. Tapi kan akhirnya bisa.
3: Kalau Bang Boyka tadi itu mungkin tak bisa.
0: Oh, itulah terputus pula tu. Rezeki lah, rezeki anak soleh.
3: Kalau nak saya tadi tu nak minta lagu itu tadi tu.
0: Apa tu?
3: Lagu apa yang Gaza tadi tu.
0: Ah, yeah. We will not go down.
3: Pokoknya sekalanya saya tidur ni kan. Sama-sama saya dengar lagu. Tidak jadi.
0: Udah terdengar dah ya. Langsunglah pilih lagu apa nih?
3: Lagu apa ya?
0: Apa?
3: Saya nak nyanyikan lagu apa tu. Tapi tak pandai saya nak nyebut lah.
0: Apa tu? Cuba-cuba.
3: Saya boleh pakai anu lah ya. Gini apa?
0: Broken Angel.
3: Aduh.
0: Oke. Boleh.
3: Boleh ke sini?
0: Broken Angel
3: boleh. Dasar sedang di Pro 2.
0: Enggak. Lama dah lagu ni. Zaman saya kecil-kecil.
3: Iya.
0: Lama dah. Boleh. Salam yang silakan.
3: Buat adindaku yang terkasih, Nek. Buat Bang Herman tadi. Makasih sapaannya. Buat Bang Awi. Bang Deden, Bang Deden samar-samar gak saya dengar tadi itu jauh dengan saya. Buat Mama Nurul, Mak Jeng Siti, Inel, Mak Kam, Bu Ana, Ella tadi, buat Pak Subuh Sri di Sambas, siapa lagi ya? Buat Wanati, Wanusu, Nia. Kak Tia, Diona di Kupang, Ibu Farida, Viola, Ayu di Maluku, terus buat Bang Bahtiar, Wardi, Aura Pak Mo, Mama Ririn, terus buat Rina juga, terus buat Jerry kalau dengar kalau belum tidur, Pati juga Anwar, semua-semualah tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
3: Buat Adinda yang bertugas, semoga sukses selalu.
0: Amin, terima kasih Kak Anda.
3: Semangat.
0: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngomongkan lagu Broken Angel nih, pendengar. Saya teringat zaman-zaman saya di ini deh, di warnet ya, 2010 tuh berarti. Oh iya, saya ngecek Google barusan, lagu ini katanya rilis di sekitar tahun 2010 ya, yang dinyanyikan oleh Arash dan juga Helena. Oh, ini pokoknya hari-hari saya ke warnet, inilah lagu yang saya dengarkan. Aduh, kita benar-benar di Ruang Rindu ya, nostalgic sekali lah dengan lagu ini. Enak nih lagunya, mantap. Terima kasih Kak Kanda ya, sudah pilih lagu ini. Lagu favorit saya nih. Lanjut, halo Ruang Rindu.
4: Halo Ruang Rindu, ini lanjut.
0: Hai. Iya, dengan siapa, di manakah ini?
4: Dengan Anissa di Uka-Uka.
0: Uka-Uka, gimana kabarnya? Kenapa? Kak? Alhamdulillah saya baik. Kakak sehat gak ya dan keluarga?
4: Sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Kita putarkan lagu lah.
0: Boleh. Pokok
4: cewek yang pilihkan ya, ya yang
0: lagu. Oke, yang cewek ya.
4: Iya.
0: Boleh.
4: Salamnya. Buat Mai, keluarga selalu mudah dapat jodoh yang baik.
0: Amin.
4: Buat Bang Herman, Mak Ye, Bu Ana di Tangerai, Cik Nur. Itu buat Bang Yaya tadi ya. Buat Ela, buat Wanusu, Wanaci juga didengari Sambas. Buat Mama Nurul, buat siapa lagi ya, buat semua-semua lah. Buat Bang ini, Bang Japar gitu ya. Buat Bu Ana di Tangerai, buat semua-semua nih, Mai.
0: Okay.
4: Makasih ya Mai, semoga selalu. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak ya sudah bergabung. Warga Uka, mana suaranya? Baik ya. Untuk Kak Anissa, saya pilihkan lagu dari Christina Aguilera dengan Jenny in the Bottle. Saya tuh suka nih kalau suruh milih sendiri, saya pilihkan lagu-lagu favorit saya. Baik pendengar, sudah ada beberapa lagu di sini dan sepertinya ini jadi lagu penutup ya untuk Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindunya. Mohon maaf mungkin ada beberapa lagu yang tidak bisa diputarkan karena keterbatasan waktu kita. Juga pendengar yang ingin bergabung lagi di program Ruang Rindu bisa gabung besok ya, 21 hingga 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Juga untuk Indonesia Banget, program request kita untuk lagu pop Indonesianya, 13.30 hingga 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Elvis Presley, My Way, Broken Angel, Aras featuring Helena, dan Christina Aguilera dengan Jenny in the Bottle.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak gak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selera rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RW Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

0: Wah, hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya, bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya, hingga kelautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan

0: integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pernahkah Anda mendengar yang disebut dengan circadian rhythm? Ya, jadi ini adalah jam biologis tubuh atau dalam istilah medis itu dikenal dengan irama circadian. Ya, jadi ini adalah mekanisme internal tubuh yang mengatur siklus fisik, mental, dan perilaku selama 24 jam. Sederhananya nih, pendengar, ini adalah jam alarm alami. Jadi tubuh yang memberi tahu kapan waktunya tidur, kapan waktunya bangun, makan gitu ya, hingga kapan organ-organ tertentu bekerja paling optimal. Jadi jam biologis tubuh itu dikendalikan oleh bagian otak bernama suprachiasmatic nucleus ya, yang terletak di hipotalamus, di mana SCN ini ya, ataupun suprachiasmatic nucleus ini memang sangat peka terhadap cahaya ya. Jadi kalau siang cahaya terang, otak akan menekan produksi hormon melatonin ataupun hormon kantuk, dan juga meningkatkan kortisol ataupun hormon penambah energi dan fokus. Di malam hari atau saat gelap, otak memberi sinyal untuk melepaskan melatonin, membuat suhu tubuh turun dan merangsang rasa kantuk. Makanya sekarang tuh trennya memang sudah dibiasakan ke bayi ya, mulai dari bayi. Jadi kalau memang waktunya bayi itu untuk tidur, biasanya orang tua akan membuat kamar lebih temaram ya, nggak terlalu terang, supaya anak-anak bayi ini hingga ia besar nanti tubuhnya tuh sudah paham kalau gelap itu artinya waktunya tidur seperti itu. Jangan sampai diajarkan kalau terang, diajarkan kalau tidur posisinya terang begitu. Jadi nanti dia bingung nih, kalau siang hari harusnya saya tidur apa harusnya saya melek gitu. Jadi secara umum sebenarnya ada gambaran bagaimana jam biologis itu mempengaruhi aktivitas tubuh ya. Misalnya jam 6 pagi hingga 8.30 atau pukul 6 hingga 8.30 produksi melatonin ini berhenti, tekanan darah melonjak naik, dan saat terbaik untuk bangun dan memulai hari. Pukul 10 hingga 12-nya ini kinetika otak dan tingkat kewaspadaan mencapai puncak tertinggi, dan ini adalah waktu terbaik untuk kita bekerja. Makanya gak heran ya pendengar, biasanya tenaga kita atau semangat kita bekerja antara pukul 10 sampai 12 gitu ya, dan juga mungkin pukul 13 hingga 15 tuh beda, kita lebih semangat di pukul 10-nya gitu ya. Lalu pukul 14.30 hingga 15.30 koordinasi motorik dan waktu reaksi tubuh itu berada di titik paling cepat. 17 hingga 18.30 efisiensi kardiovaskular dan kekuatan otot berada pada puncak terbaik, dan ini adalah waktu ideal untuk olahraga, makanya banyak yang jogging di sore hari ya. Pukul 21 hingga 22 hormon melatonin mulai diproduksi kembali, di mana sistem pencernaan mulai melambat, dan 2 hingga 4 dini hari tubuh berada dalam fase tidur paling nyenyak dan suhu tubuh mencapai titik terendah ya. Jadi ini adalah siklus yang sebenarnya sudah diatur oleh tubuh kita, tetapi terkadang ya pendengar, kalau namanya juga aktivitas manusia ya, ada yang bekerja harus shift malam dan sebagainya, makanya itu yang membuat tubuh kita kadang bingung ya. Harusnya jam tidur, malah begadang, entah begadang karena bekerja, nonton bola, atau harus melakukan aktivitas lain. Itu yang terkadang membuat tubuh kita sedikit bingung.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: nanti kalian masuk angin. Demam pula.
1: Bentar Bu, lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, Ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
2: Tapi main hujan itu asik, Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
2: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras dengan angin kencang dan petir harus dihindari, Adi.

0: Kak, kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju.
2: Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, lewat streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program Masa Tura di Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Senin 27 Juli 2026, melalui FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dan selamat bergabung kembali bersama kami dalam program siaran Pontianak pagi ini. Edisi hari ini pendengar Senin 27 Juli 2026. Semoga pendengar semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga RRI Digital temani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Akan kita awali dengan Mutiara Pagi pendengar, nanti akan kami putarkan beberapa koleksi lagu religi dan juga renungan-renungan religi temani Anda. Kemudian kami hadirkan juga Warta Berita Pagi produksi RRI Pontianak, Kabar dari Kalbar, dan juga Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Nanti juga akan kami nantikan komentar dan opini Anda, kemudian cek fakta, hingga nanti juga akan ada Halo RRI edisi hari ini ya, setiap hari Senin. Kita juga akan nanti akan berjaringan insya Allah dengan Pro 1 Sambas. Dan untuk itu pendengar, mengawali jumpa kita pada pagi ini, kami akan putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda atau bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hai saudaraku, satu-satunya yang tiada pernah berdusta adalah hati nurani. Sesungguhnya hati adalah taman ilahi yang senantiasa harus selalu dijaga fitrahnya. Beruntunglah bagi siapapun yang selalu membersihkannya, dan merugilah bagi siapapun yang mengotorinya. Wahai perindu ilahi, cermin diri ini adalah hati. Bila hati ini bersih, maka akan terpantul akhlak yang baik. Namun bila hati ini dikotori dengan rasa iri, dengki, takabur, riya dan sum'ah, maka pasti akan timbul perbuatan buruk. Tidak ada untungnya bagi Allah jika semua makhluk di dunia ini berbuat baik, dan tidak ada ruginya bagi Allah bila manusia dan jin bergabung berbuat keburukan di muka bumi ini. Karena sesungguhnya amal perbuatan itu akan kembali kepada pelakunya. Diri ini tidak pernah nista dan hina kecuali sebab perbuatan diri kita sendiri. Diri ini akan mulia bila manusia gigih memperbaiki diri. Kunci hidup ini adalah perubahan. Ya, berubah ke arah yang lebih baik. Duhai pencinta kebeningan hati, waspadalah pada kebusukan hati. Tembang-tembang hati ini hanyalah pengantar menuju mahligai cinta kasih ilahi. Semoga syair ini selalu mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga kebeningan dan ketentramannya.

ia berpijak. Meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat. Zikrullah.

0: Duhai pencinta ampunan ilahi, marilah sejenak kita tundukkan hati ini, memohon perlindungan Allah. Siapa tahu saat nasyid ini berakhir, berakhir pula kehidupan ini. Rob, Engkaulah pemilik hati, penguasa nurani, pemberi hidayah pada siapapun yang berharap ampunanmu. Diri ini tiada kuasa menanggung nista. Dosa yang kutuai telah membukit. Nista yang kutanam telah menggunung. Andaikan timbunan dan tumpukan dosa ini tiada kau ampuni, pada siapa lagi kami harus berharap selain kepadamu, ya Rob? Rob, andaikan ini adalah hari akhirku, maka kumohon ampuni dosa dan nista diri ini. Kembalikan fitrah diriku seperti aku terlahir dari rahim ibuku. Rob, lindungi siapapun yang berharap ampunanmu. Lindungi hati ini dari setiap kebusukannya. Lindungi hati ini dari setiap kegundahannya. Lindungi hati ini, ya Allah, agar selalu dalam lindunganmu. Amin.
1: Apakah tidak boleh tidur setelah asar? Diriwayatkan Imam Abu Bakri Al-Maruzi rahimahullah bahwa Imam Ahmad pernah berkata, tidak disukai, makruh bagi seseorang tidur setelah asar. Dikhawatirkan membahayakan kewarasan jiwanya. Penjelasan tersebut menegaskan, jika terlalu sering tidur di sore hari, akan membuat jiwa atau akalnya semakin buruk.
2: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafizah fi dhuhnihi, Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah, sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas, selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan,

taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

0: Kenapa setiap maghrib harus masuk rumah?
1: Banyak yang mempercayai bahwa saat maghrib tiba, ada banyak jin dan setan yang berkeliaran di luar rumah. Sehingga mereka menyuruh anggota keluarga untuk masuk rumah. Saat waktu maghrib, tidak boleh keluar rumah. Dalam hadis, perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari, sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Wallahu a'lam bishawab.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Kebakaran hutan dan lahan mulai mengancam pemukiman warga.
2: Selang personil, jumlah personil dari BPBD Provinsi itu kurang lebih 20 orang.
1: Pemerintah Kabupaten Kuburaya tanam ribuan mangrove peringati Hari Mangrove Sedunia tahun 2026.
3: Kita lakukan reboisasi mangrove, kita lakukan konservasi, kita bekerja sama dengan berbagai pihak. Terima kasih kerjasama semua pihak sudah dilakukan.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Senin 27 Juli 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di kawasan perumahan Bumi Serdam Indah Kuburaya. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 4 hingga 5 hektar dengan titik api berjarak hanya sekitar 2 meter dari pemukiman warga. Berikut laporannya.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 20 personil untuk membantu melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di kawasan perumahan Bumi Serdam Indah, Kabupaten Kuburaya. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalbar, Judan, mengatakan luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 4 hingga 5 hektar. Dalam memaksimalkan proses pemadaman, tim BPBD mengerahkan 2 unit mesin pompa lengkap dengan selang dan peralatan pendukung lainnya.
2: Telah terjadi kebakaran yang luasnya mungkin kurang lebih 4-5 hektar. Kemudian setelah yang digunakan, sarana yang kami gunakan yaitu mesin dan selang personil, jumlah personil dari BPBD Provinsi itu kurang lebih 20 orang yang sudah terjun. Kita terjun 2 unit mesin dalam pengamanan perumahan, kompleks perumahan. Kemudian selain BPBD Provinsi turut serta juga dalam pengamanan sinergi serta dengan TNI, Polri, Damkar, sukarelawan, masyarakat sekitar yang memang betul-betul berjibaku untuk mengurangi.
1: Judan menambahkan dalam upaya pemadaman BPBD juga melibatkan TNI Polri, petugas pemadaman kebakaran, relawan, serta masyarakat sekitar. Judan mengatakan fokus pemadaman adalah melakukan pemblokiran agar api tidak menjalar ke permukiman warga. Terlebih jarak titik kebakaran dengan rumah warga hanya sekitar 2 meter. Wilhelmus melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, pemerintah Kabupaten Kuburaya menegaskan komitmen menjaga kelestarian hutan mangrove melalui penguatan kebijakan, larangan penebangan, hingga edukasi lingkungan bagi generasi muda. Komitmen ini disampaikan usai menanam 10.000 bibit mangrove dalam peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 di kawasan pesisir Sungai Kupah. Berikut laporannya.
3: Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya Yusran Anizam pada penanaman 10.000 bibit mangrove di Hari Mangrove Sedunia 2026 menegaskan pemerintah Kabupaten Kuburaya terus memperkuat komitmen menjaga kelestarian mangrove sebagai benteng alami kawasan pesisir. Menurutnya, benteng pesisir Kuburaya yang luas merupakan potensi besar dalam mendukung mitigasi perubahan iklim karena mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon yang sangat tinggi. Untuk itu, pemerintah daerah telah menetapkan sejumlah kebijakan mulai dari mengalokasikan program pelestarian mangrove di berbagai perangkat daerah, melarang penebangan mangrove, melakukan reboisasi dan konservasi, hingga menggandeng berbagai pihak dalam menjaga kawasan pesisir. Pemerintah Kabupaten Kuburaya juga memasukkan materi mangrove dan gambut ke dalam muatan lokal bagi siswa SD dan SMP agar kesadaran menjaga lingkungan tumbuh sejak usia dini.
4: Pihak terkait bersama-sama melestarikan mangrove ini. Adapun penebangan-penebangan mangrove telah diputuskan oleh Pak Bupati untuk dilarang sama sekali. Ya, kita lakukan reboisasi mangrove, kita lakukan konservasi, kita bekerja sama dengan berbagai pihak. Terima kasih kerjasama semua pihak sudah dilakukan.
3: Sementara itu, Kabid Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat Khairil Anwar mengatakan, mangrove merupakan benteng pesisir yang memiliki fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial. Selain menjadi penahan abrasi, penyaring alami kualitas air, dan penyerap karbon yang tinggi, mangrove juga menjadi sumber penghidupan masyarakat melalui budidaya perikanan maupun pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
5: Bahwa mangrove ini memang benteng pesisir ya bagi Kalimantan Barat, berfungsi sebagai ekonomi, berfungsi secara ekonomi maupun secara ekologi dan sosial.
3: Di lapangan, pengelola kawasan mangrove Park Sungai Kupah, Widodo, mengatakan tantangan utama pelestarian mangrove adalah abrasi akibat kuatnya hantaman ombak. Karena itu, pengelola bersama masyarakat membangun bendungan atau penghalang ombak agar bibit mangrove yang ditanam dapat tumbuh dan bertahan dengan baik.
6: Karena selama ini mangrove yang di sekitar Sungai Kupah ini memang sering ditanam, yang jelas karena pertumbuhannya itu diganggu dengan memang kondisi yang alam yang ada, seperti kena gelombang, kena angin, jadi sering rusak. Makanya saya mengambil inisiasi, kalau kita apa amankan seperti ini, mangrove itu akan bisa tumbuh dengan baik, normal selalu.
3: Kolaborasi pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat diharapkan menjadi kunci keberhasilan menjaga kelestarian hutan mangrove di Kuburaya. Selain memperkuat pelindungan kawasan pesisir dari ancaman abrasi dan perubahan iklim, upaya tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan wisata berbasis konservasi dan ekonomi lokal. Syarusani melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, upaya menjaga kawasan pesisir dari ancaman abrasi terus dilakukan masyarakat Desa Sungai Kupah, Kabupaten Kuburaya melalui berbagai inovasi sederhana dan berkelanjutan. Satu di antaranya yang dikembangkan oleh Rudi Bacok, Ketua Kelompok Pelestari Lingkungan Buih Muara, yaitu GeoMangrove RB5 yang memanfaatkan bahan bekas untuk mendukung keberhasilan rehabilitasi hutan mangrove.
1: Inovasi ramah lingkungan dikembangkan kelompok pelestari lingkungan Buih Muara Desa Sungai Kupah, Kabupaten Kuburaya untuk menghadapi ancaman abrasi pantai. Ketua kelompok sekaligus ketua POK Darwis Sungai Kupah, Rudi Harfono atau dikenal Rudi Bacok, menciptakan GeoMangrove RB5 sebagai pemecah ombak untuk melindungi kawasan rehabilitasi mangrove. GeoMangrove RB5 memanfaatkan ban mobil bekas yang disusun hingga 5 tingkat dan diperkuat menggunakan kayu atau bambu bekas. Struktur ini dibuat menyesuaikan kondisi ketinggian air laut setempat agar mampu mengurangi kekuatan gelombang yang dapat merusak bibit mangrove.
7: Ini sudah ada 25 meter yang kami uji coba dan sudah beberapa minggu ini alhamdulillah bertahan, dan semoga harapan kami ini menjadi solusi ke depannya untuk menahan abrasi pantai sepanjang pesisir yang ada di Kuburaya ini. Dan memang ini sangat urgent sekali, bahwasanya desa kami ini bisa dikatakan sudah tidak ada pulau lagi di depannya, sehingga berhadapan langsung dengan pantai. Dan beberapa tahun yang lalu juga desa kami ini sering mengalami banjirop. Dan itu yang membuat kami bersama masyarakat mencari ide seperti apa yang harus kami lakukan agar desa kami ini kemudian hari tidak akan tenggelam.
1: Rudi mengatakan kawasan pesisir Desa Sungai Kupah memiliki garis pantai sekitar 11 km dengan potensi rehabilitasi mencapai 15 hektar. Hingga saat ini sekitar 4 hektar kawasan bagian dalam telah ditanami mangrove, termasuk kegiatan penanaman 10.000 bibit bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Kelompok Buih Muara tidak hanya fokus pada penanaman, tetapi juga memastikan keberlangsungan pertumbuhan mangrove melalui pemeliharaan dan penyulaman bibit yang mati. Upaya tersebut mulai memberikan dampak positif dengan kembalinya habitat satwa pesisir seperti kepiting dan udang yang sebelumnya sulit ditemukan. Selain menjaga lingkungan, pelestarian mangrove juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Kelompok Buih Muara mengolah mangrove menjadi produk bernilai tambah seperti sabun mangrove yang telah memiliki izin PIRT dan sertifikasi halal. Program Satu Rumah Satu Tempat Pembibitan juga melibatkan 65 rumah warga untuk menghasilkan bibit mangrove yang kemudian dibeli kembali kelompok saat siap ditanam. Hermanta Wilhelmus melaporkan.
0: Masih seputar peringatan Hari Mangrove Indonesia, pendengar, di mana Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura mendukung penanaman 10.000 bibit mangrove di Sungai Kupah, Kabupaten Kuburaya. Kegiatan dalam rangka Hari Mangrove Sedunia ini dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga kelestarian kawasan pesisir sekaligus memperkuat kolaborasi berbagai pihak. Berikut laporannya.
8: Kegiatan penanaman 10.000 bibit mangrove di Sungai Kupah, Kabupaten Kuburaya mendapat dukungan penuh dari Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura. Aksi yang digelar dalam rangkaian Hari Mangrove Sedunia ini bertujuan memperkuat rehabilitasi kawasan pesisir, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem mangrove. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura, Farah Diba, mengatakan mangrove memiliki manfaat besar bagi lingkungan dan masyarakat.
9: Karena hutan mangrove itu menyimpan karbon yang cukup tinggi dan juga banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Misalnya bisa dijadikan bahan pewarna, bisa menjadi sumber makanan, karena ada buah-buah mangrove yang bisa menjadi sumber makanan. Bisa juga menjadi tanaman obat. Jadi Fakultas Kehutanan sangat mendukung untuk program penanaman mangrove yang dilaksanakan oleh Kabupaten Kuburaya pada hari ini.
8: Sebagai bentuk komitmen, Fakultas Kehutanan Untan akan melibatkan sekitar 500 mahasiswa baru setiap tahun dalam praktik lapangan dan kegiatan penanaman mangrove. Selain itu, dosen dan mahasiswa juga akan melakukan penelitian mengenai keanekaragaman hayati mangrove, termasuk spesies khas dari Kalimantan Barat. Farah Diba menilai pengelolaan hutan mangrove di Kuburaya memerlukan kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan warga setempat agar upaya konservasi berjalan secara berkelanjutan. Selain mendukung rehabilitas mangrove, Fakultas Kehutanan Untan juga mengapresiasi langkah penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan mangrove, serta berkomitmen terus mengedukasi masyarakat agar kelestarian ekosistem pesisir tetap terjaga untuk generasi mendatang. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
10: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Erdi, menilai upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia harus diawali dengan analisis yang tepat terhadap penyebab utama masyarakat menjadi miskin. Menurutnya, kesalahan dalam mengidentifikasi akar persoalan akan membuat kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak efektif. Berikut laporannya.
11: Akademisi FISIP Universitas Tanjungpura, Erdi, menilai persoalan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya melalui program bantuan sosial. Menurutnya, pemerintah harus lebih dulu mengidentifikasi secara tepat faktor yang menyebabkan seseorang atau suatu keluarga hidup dalam kemiskinan. Erdi mengatakan jika analisis terhadap penyebab kemiskinan keliru, maka kebijakan yang diterapkan juga tidak akan tepat sasaran. Dirinya menilai pemerintah perlu belajar dari negara-negara yang berhasil menekan angka kemiskinan. Satu di antaranya adalah Jepang. Setelah tragedi bom atom Hiroshima dan Nagasaki, pemerintah Jepang melakukan pendataan dan identifikasi menyeluruh terhadap penyebab masyarakat jatuh miskin.
12: Tidak mau belajar dari negara-negara yang sudah sukses mengentaskan kemiskinan dunia. Contohnya misalnya Jepang.

0: upaya memperkenalkan kembali sejarah salah satu kawasan bersejarah di Kota Pontianak yang mulai terlupakan dengan berbagai kegiatan untuk mengenal kembali budaya yang pernah tumbuh di kawasan tersebut. Kita simak laporannya.
1: Pameran sejarah hingga telusur kawasan bersejarah Tanah Seribu. Emilia Kalsum sebagai ketua pelaksana festival mengatakan bahwa ini tidak hanya menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana edukasi untuk mengenalkan kembali kawasan yang pada masa lampau menjadi pusat aktivitas dan sekaligus tempat bertemunya berbagai suku dan etnis di Pontianak.
2: Sebuah langkah awal kita dalam mengupayakan revitalisasi kawasan Tanah Seribu yang hampir tidak lagi diingat oleh banyak orang. Padahal kawasan Tanah Seribu ini merupakan kawasan yang luar biasa pada masa lampau, di mana di sini ada pemerintahan, ada pendidikan, ada perdagangan yang sangat ramai, berada juga banyak orang, banyak suku, banyak etnis, bangsa yang lain berkumpul dan berakulturasi bersama secara harmonis.
1: Selain menampilkan kesenian Melayu, Tionghoa, hingga barongsai dan juga silat, festival ini juga mengajak masyarakat menyelusuri kawasan-kawasan bersejarah untuk mengenal bangunan-bangunan lama beserta kisah yang pernah berkembang di kawasan tersebut. Beragam kegiatan seperti literasi, pemutaran film sejarah, pameran foto dan sketsa, serta bazar UMKM turut melengkapi rangkaian festival agar masyarakat dapat menikmati sejarah dengan cara yang lebih dekat dan interaktif.
2: Pertama, mengenali kembali, mengidentifikasikan juga bahwa ini pernah ada sejarah dan budaya, dan berharap ini tidak mati. Jadi kawasan yang lama ditinggalkan ini akan kembali bergairah, kehidupannya juga semakin nyata, sehingga masyarakat bisa tahu ini menjadi identitas daripada Kota Pontianak. Dan kedepannya bukan tidak mungkin ini menjadi lokasi daripada wisata Kota Pontianak.
1: Dengan semakin dikenalnya nilai sejarah kawasan tersebut, diharapkan upaya pelestarian warisan budaya dan sejarah Kota Pontianak dapat terus berlanjut. Gulista Kisra melaporkan.
3: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Reni. Selamat pagi Reni, silakan laporan Anda.
4: Ya, selamat pagi rekan Fatih di studio, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini, Senin 27 Juli 2026, berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pagi hingga siang kami perakirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan. Siang hingga sore berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Bengkayang, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Melawi. Kemudian malam hingga dini hari kami perkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Kapuas Hulu dan Sintang. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam, suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 56 hingga 95%, dan untuk peringatan dini, waspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 1.083 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa mantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Terima kasih rekan Reni atas laporan Anda, selamat kembali bertugas.

Sahabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan semangat beraktivitas.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar, selamat bergabung kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar untuk informasi-informasi teraktual dari Kalimantan Barat. Berjaringan Korwil Nusantara 9, kali ini pendengar edisi Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Antikong, Sanggau, dan juga Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Pati.
1: Baik, di sana terpantau ada rekan kami Herlinda, kemudian ada Jeki, ada Okrin dan juga rekan Firdaus pendengar ya. Dan untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 08115701042 atau telepon di 734987 untuk melaporkan informasi situasi ya di sekitar Anda. Dan kami ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana cuaca dan kondisi terkini lalu lintas ya di masing-masing satker. Kita ke Sintang bersama rekan kami Erlinda di sana. Masih di mute sepertinya rekan Erlinda ya. Masih belum terdengar suaranya rekan Erlinda. Baik, sambil kita menunggu ya untuk dapat terhubung bersama rekan kami di Sintang, kita ke Antikong terlebih dahulu bersama rekan Jeki. Bagaimana kondisi terkini di Antikong, Jeki?
2: Baik, terima kasih Patih. Kalau untuk wilayah perbatasan pagi hari ini masih terlihat berkabut begitu ya di luar sana, dan beberapa hari yang lalu juga sudah ada di guyur hujan begitu. Dan untuk pantauan lalu lintas pagi hari ini masih terpantau aman dan terkendali, Patih.
1: Baik, kita ke Sanggau bersama rekan Okrin. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau, Okrin?
4: Ya baik, terima kasih rekan Fatih. Selamat pagi teman-teman semua juga pendengar ya. Di Sanggau pagi ini cuaca masih berawan ya. Kemudian di kawasan Sabang Merah khususnya ini juga terpantau pandang mata kami ini masih tampak lengang sekali, Fatih.
1: Baik, kemudian kita ke Sambas bersama rekan Firdaus. Bagaimana kondisi terkini, Firdaus?
5: Ya, pagi hari ini Fatih di Sambas ya, terpantau cuacanya berawan dan juga berkabut nih Fatih. Terpantau kabut ini juga udah berlangsung 2 hari yang lalu karena di beberapa titik lokasi di Kabupaten Sambas ini juga masih rawan sekali akan titik-titik api, Fatih.
1: Baik, bagaimana dengan rekan Erlinda di Sintang, apakah sudah dapat terhubung bersama kami? Masih belum sepertinya ya. Masih belum dapat kami terima suaranya, mungkin boleh dicek kembali ya.
6: Baik, terima kasih rekan Fatih.
1: Iya, silakan.
6: Baik, rekan-rekan yang bertugas atau yang dinas di pagi hari ini tetap semangat, tetap jaga kesehatan, karena di mana untuk cuaca di pagi hari ini di kota Sintang ya belum terlihat cerah, tetapi berkabut seperti itu rekan Fatih.
1: Baik. Baik, begitu pendengar ya. Begitupun di kota Pontianak saat ini juga masih terpantau berkabut di semua ya, menyelimuti Kalimantan Barat pendengar, karena juga masih terjadi kebakaran hutan dan lahan ya di beberapa titik. Dan saat ini kami lakukan pemantauan lalu lintas di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di Tugu di Gulis, yang juga sudah mulai dipadati oleh kendaraan. Tampak juga petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Itu dia pendengar, dan Anda juga dapat bergabung bersama kami untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. WhatsApp 08115701042 atau telepon di 734987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Mengawali jumpa kita pagi ini pendengar, kita akan update informasi mengenai darurat kebakaran hutan dan lahan ya. Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 20 personel untuk membantu melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan Perumahan Bumi Serdam Indah, Kabupaten Kuburaya. Yang mana api ini sudah semakin dekat pendengar dengan pemukiman warga. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalbar, Judan, mengatakan luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 4 hingga 5 hektar. Dalam memaksimalkan proses pemadaman, tim BPBD mengerahkan 2 unit mesin pompa lengkap dengan selang dan peralatan pendukung lainnya. Kemudian Judan juga menambahkan pendengar, dalam upaya pemadaman BPBD juga melibatkan TNI Polri, petugas pemadam kebakaran, relawan, serta masyarakat sekitar. Ia mengatakan fokus pemadaman adalah melakukan pemblokiran agar api tidak menjalar ke pemukiman warga. Terlebih jarak titik kebakaran dengan rumah warga hanya sekitar 2 meter. Tentunya ini juga sangat berbahaya ya untuk masyarakat sekitar di sana. Dan kita akan masih update kembali pendengar bagaimana update ya dari penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Masih seputar darurat karhutla, kita ke Antikong kali ini. Kami ingin terhubung terlebih dahulu bersama rekan kami Jackie di sana yang akan melaporkan DPRD Sanggau tekankan mitigasi karhutla saat buka ladang. Selengkapnya, silakan Jackie.
2: Ya, betul Patih dan teman-teman dan pendengar, di mana Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau Paulus mengingatkan seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau saat ini. Ia juga menilai upaya pencegahan harus melibatkan pemerintah, aparat desa, kemudian masyarakat secara bersama-sama. Dan Paulus juga mengingatkan masyarakat yang membuka ladang dengan cara membakar agar tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Menurutnya, penerapan kearifan lokal harus dibarengi dengan langkah mitigasi agar api tidak meluas ke kawasan lainnya. Sementara itu, perusahaan perkebunan diminta tidak menggunakan metode pembakaran dalam membersihkan lahan. Perusahaan dinilai memiliki sumber daya yang memadai untuk menerapkan cara yang lebih aman dan ramah lingkungan. Paulus juga berharap pemerintah desa harus memperkuat sosialisasi, pengawasan juga dan koordinasi dengan masyarakat dalam upaya pencegahan karhutla. Ia juga meminta seluruh petugas penanggulangan bencana tetap siaga meski masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana. Patih.
1: Baik, terima kasih rekan Jackie atas laporan Anda dari Antikong. Kemudian pendengar, kita ke Sintang ya bersama rekan kami Erlinda yang akan melaporkan di balik pengamanan pekan gawai daya ke-15 maksud kami di Sekadau. Terlihat momen keakraban antara personel kepolisian dengan anak-anak. Selengkapnya akan disampaikan Erlinda.
6: Baik, terima kasih rekan Fatih untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang, di mana di balik kesibukan personil Polri mengamankan pawai dan display budaya pekan gawai daya PGD 15 Kabupaten Sekadau, terselip momen hangat yang mencuri perhatian. Kasat Samapta Polres Sekadau, Ibtu Insan Malau, tampak akrab berinteraksi dengan murid-murid SDK Slamet Riyadi Sekadau yang menyaksikan jalannya pawai dari balik pagar sekolah di Jalan Merdeka Selatan. Ini pada saat melintas di depan sekolah, Ibtu Malau yang mengenakan seragam dinas kepolisian dipadukan dengan ulos, kain tradisional khas Batak, langsung disambut antusias para siswa. Nah, mereka ramai-ramai melambaikan tangan, memanggilnya hingga berebut ingin bersalaman. Di tengah suasana penuh keceriaan itu, seorang siswi kecil meminta digendong. Tanpa ragu, Ibtu Malau menggendongnya sejenak sambil tetap menyapa anak-anak lainnya. Tawa dan senyum para siswa pun mewarnai momen sederhana yang terjadi di sela-sela tugas pengamanan tersebut. Momen keakraban itu kemudian diabadikan dan dibagikan melalui akun Facebook milik Ibtu Malau. Video singkat tersebut menuai respon positif dari warganet yang mengapresiasi kedekatan personil Polri dengan anak-anak. Nah, menurut Ibtu Malau, kedekatan antara polisi dan masyarakat dapat terbangun melalui hal-hal sederhana yang terjadi saat bertugas di lapangan. Waktu kami melintas di depan sekolah, anak-anak ramai melambaikan tangan dan memanggil saya. Ada yang minta salaman, lalu ada juga seorang anak yang minta digendong. Ya, saya gendong sebentar sambil tetap memastikan pengamanan berjalan. Yang mengatakan momen seperti itu menjadi pengingat bahwa kehadiran polisi di tengah masyarakat bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga membangun kedekatan dengan warga. Bagi saya, hal-hal sederhana seperti menyapa atau melayani anak-anak yang ingin berinteraksi itu sangatlah berarti. Pawai dan display budaya merupakan salah satu rangkaian pembukaan Pekan Gawai Daya ke-15 Kabupaten Sekadau yang diikuti Dewan Adat Dayak, paguyuban etnis, pelajar, mahasiswa, hingga berbagai komunitas budaya. Ribuan masyarakat memadati sepanjang rute pawai untuk menyaksikan kemeriahan perhelatan budaya tahunan tersebut. Demikian informasi pertama dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Erlinda atas laporan Anda dari Kabupaten Skado tadi ya, di mana Pekan Gawe Dayak ke-15 dilaksanakan. Kemudian kita beralih ke informasi olahraga pendengar bersama rekan kami Okrin Mobo di Sanggau ya, di mana KONI Kalbar dukung Sanggau untuk jadi tuan rumah cabur Porprov. Selengkapnya silakan Okrin.
4: Baik, terima kasih rekan Fatih. Pengurus KONI Provinsi Kalimantan Barat, Ibrahim berharap Kabupaten Sanggau ditunjuk sebagai tuan rumah cabang olahraga tenis meja dan balap motor gestrek. Harapan tersebut disampaikan karena seluruh tahapan dan prosedur pengajuan telah dipenuhi. Dan menurutnya proses komunikasi dengan pemerintah daerah dan juga KONI Provinsi Kalimantan Barat telah berjalan dengan baik, dan ia menyebut audiensi bersama Bupati Sanggau pada 17 Juli 2026 lalu dan pertemuan dengan KONI Provinsi beberapa hari kemudiannya menjadi bagian dari upaya pematangan kesiapan daerah. Dan kesiapan Kabupaten Sanggau tidak hanya didukung fasilitas pertandingan, tetapi juga komitmen seluruh pihak untuk mensukseskan penyelenggaraannya. Dan menurutnya seluruh persyaratan yang ditetapkan KONI siap dipenuhi apabila Sanggau ditunjuk sebagai tuan rumah. Dan dia berharap penetapan tuan rumah ini dapat dilakukan dalam waktu dekat ya, sehingga persiapan teknis juga dapat segera dipercepat. Kemudian Kabupaten Sanggau diharapkan juga mampu menjadi penyelenggara yang baik ya untuk cabang olahraga tenis meja dan juga balap motor gestrek. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Okrin atas laporan Anda. Kemudian peringkat kita ke Sambas bersama rekan kami Firdaus di sana yang akan melaporkan ribuan pecinta Vespa dari 3 negara meriahkan parade skuter Borneo ke-21 di perbatasan Temajuk Sambas. Lengkapnya silakan Firdaus.
5: Ya, betul sekali Fatih, suasana kawasan perbatasan Temajuk Kabupaten Sambas akhir pekan ini tampak semakin semarak. Ribuan pecinta Vespa dari berbagai daerah di Indonesia, Malaysia, hingga Brunei Darussalam berkumpul dalam ajang Parade Skuter Borneo atau PSB ke-21 yang berlangsung pada 24 hingga 26 Juli kemarin. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai wilayah di Kalimantan Barat, dan diantaranya juga Kuching, Simunjan, Sabah, hingga Brunei Darussalam. Sementara dari Indonesia, para peserta datang dari Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Ambon, serta berbagai daerah di Kalimantan. Parade Skuter Borneo bukan sekedar ajang berkumpul para pecinta Vespa, lebih dari itu, kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat tali persaudaraan antara komunitas sekaligus memperkuat kebersamaan lintas daerah, lintas generasi, bahkan lintas negara. Dan pendengar, selain touring bersama, rangkaian kegiatan juga diisi dengan berbagai aksi sosial seperti bakti sosial kepada masyarakat, pelepasan tukik di kawasan Temajuk sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, serta beragam permainan dan hiburan yang menambah semarak suasana. Sementara itu, pendengar, untuk penyelenggaraan berikutnya, parade skuter juga akan diinformasikan ke-22 pada tahun 2027 dan dijadwalkan akan digelar di Balikpapan, Kalimantan Timur yang akan menjadi tuan rumah selanjutnya. Fatih.
1: Terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Dan pendengar, kami masih juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Setelah ini kami masih akan kembali temani Anda dengan beragam informasi menarik dan teraktual dari Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
3: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
7: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
3: d'or. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
8: Wah, Mar. Aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
9: Samo-samo.
10: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
11: Ho ho ho ho ho ho ho.
10: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
11: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
10: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
12: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar. Kali ini informasi masih kami hadirkan dari RRI Pontianak, tepatnya di Kuburaya. Kali ini pendengar, mengenai peringatan Hari Mangrove Sedunia, pemerintah Kabupaten Kuburaya bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan berbagai elemen masyarakat memperkuat upaya pelestarian ekosistem mangrove melalui penanaman 10.000 bibit di kawasan Mangrove Park Sungai Kupah pada peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya, Yusran Anizam, pada penanaman 10.000 bibit mangrove Hari Mangrove Sedunia 2026 menegaskan, pemerintah Kabupaten Kuburaya terus memperkuat komitmen menjaga kelestarian mangrove sebagai benteng alami kawasan pesisir. Dan menurutnya pendengar, bentang pesisir Kuburaya yang luas merupakan potensi besar dalam mendukung mitigasi perubahan iklim karena mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon yang sangat tinggi. Untuk itu, pemerintah daerah telah menetapkan sejumlah kebijakan, mulai dari mengalokasikan program pelestarian mangrove di berbagai perangkat daerah, melarang penebangan mangrove, melakukan reboisasi dan konservasi hingga menggandeng berbagai pihak dalam menjaga kawasan pesisir. Sementara itu, Kabid Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat, Hairil Anwar, mengatakan mangrove merupakan benteng pesisir yang memiliki fungsi ekonomi, ekologi, dan juga sosial. Itu dia pendengar informasi dari peringatan Hari Mangrove Sedunia. Kemudian kita beralih ke informasi pendidikan, di mana DPRD Sanggau revitalisasi sekolah bergantung pada akurasi Dapodik. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Jeki.
3: Baik, terima kasih Pati dan pendengar, di mana untuk informasi kedua, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Alponsus Mas Gio, mengungkapkan kondisi data pada data pokok pendidikan Dapodik menjadi faktor penting dalam penentuan sekolah penerima program revitalisasi dari pemerintah pusat. Akurasi data menjadi dasar penilaian kondisi sarana dan prasarana sekolah yang akan memperoleh bantuan. Kemudian ia juga menjelaskan masih ditemukan sekolah yang menyajikan kondisi bangunan lebih baik dari keadaan sebenarnya demi memenuhi persyaratan akreditasi. Akibatnya, sekolah yang sebenarnya mengalami kerusakan berat berpotensi tidak masuk dalam prioritas penerima bantuan. Selain itu juga, ia juga menyebutkan di tengah keterbatasan anggaran daerah, program revitalisasi dari pemerintah pusat menjadi harapan untuk memperbaiki bangunan sekolah yang rusak. Karena itu, penyajian data yang sesuai kondisi lapangan dinilai sangat penting agar bantuan tepat sasaran. Ke depan, sekolah diharapkan menyajikan data Dapodik secara jujur dan sesuai kondisi real. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menetapkan penerimaan program revitalisasi secara lebih tepat, sehingga pemerataan pembangunan sarana pendidikan dapat terwujud. Pati.
2: Terima kasih rekan Jeki dari Antikong, barusannya laporannya, dan pendengar masih dari dunia pendidikan ya. Kali ini DPRD Sanggau juga mendukung pembatasan gawai di sekolah, akan disampaikan rekan kami Okrin.
4: Baik, terima kasih Fatih. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, mendukung penerapan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah. Ini sebagai upaya untuk menciptakan proses belajar yang lebih efektif, dan kebijakan ini dinilai dapat mendorong siswa lebih aktif berpikir dan juga mengembangkan kreativitas mereka. Dan yang menilai pembatasan bukan berarti melarang menggunakan gawai sepenuhnya, tapi gawai tetap memiliki peran sebagai sarana belajar apabila dimanfaatkan secara tepat dan juga terarah. Dan penggunaan gawai ini lebih tepat dilakukan di luar jam sekolah sebagai media mencari informasi dan juga menambah wawasan. Namun pemanfaatannya tetap memerlukan pengawasan dari orang tua agar tidak disalahgunakan. Dan ia juga berharap pembatasan penggunaan gawai di sekolah ini dapat menjadi langkah pembangunan budaya belajar yang lebih sehat. ya dengan pengawasan guru serta orang tua, kemudian teknologi diharapkan juga menjadi pendukung pembelajaran tanpa mengurangi kreativitas maupun kemampuan berpikir kritis anak. Fatih.
2: Baik, terima kasih rekan Okrin atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian kita akan bergeser ke Sintang pendengar, di mana Sekretaris Daerah Sintang berharap para calon pegawai negeri sipil dapat terus meningkatkan kompetensi diri. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Herlinda.
5: Baik, terima kasih rekan Fatih untuk informasi kedua dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, mengajak seluruh calon pegawai negeri sipil atau CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang untuk terus meningkatkan kompetensi dan tidak berhenti belajar meskipun telah berhasil menjadi aparatur sipil negara. Nah, pesan tersebut disampaikan Kartius saat membuka pelatihan dasar Latsar CPNS tahun 2026 di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sintang, Senin 20 Juli 2026. Nah, dalam arahannya, Kartius membagikan perjalanan karirnya sebagai motivasi bagi para peserta. Ia mengungkapkan dirinya dipercaya menjadi kepala dinas pada usia 39 tahun dan telah 5 kali memimpin organisasi perangkat daerah sebelum akhirnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang. Nah, ia mengatakan, saya usia 39 tahun sudah menjadi kepala dinas. Selama 12 tahun, saya 5 kali menjadi kepala dinas baru menjadi Sekda Sintang. Nah, menurutnya, perkembangan karir seseorang ASN sangat ditentukan oleh kompetensi, integritas, serta kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan dan tuntutan birokrasi. Kartius juga menyinggung rencana perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang saat ini tengah dibahas DPR RI. Ia menyebutkan bahwa regulasi tersebut berpotensi membawa perubahan dalam sistem manajemen ASN, termasuk kemungkinan pemberhentian ASN sebelum mencapai batas usia pensiun berdasarkan ketentuan tertentu. Nah, sekarang ini DPR RI mau mengubah Undang-Undang ASN di mana seorang ASN bisa dipensiunkan sebelum usia pensiun seperti di swasta. Karena itu, ia mengingatkan para CPNS agar tidak cepat merasa puas setelah diangkat menjadi aparatur sipil negara. Sebaliknya, mereka harus terus mengembangkan kompetensi melalui pendidikan maupun pelatihan. Ia berharap seluruh peserta Latsar dapat memanfaatkan setiap kesempatan untuk belajar, meningkatkan kapasitas diri, serta menjaga integritas selama menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. ASN harus menjadi pembelajaran sepanjang hayat dengan terus meningkatkan kompetensi. Saya yakin kalian akan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus membawa perubahan positif bagi Kabupaten Sintang. Melalui pelatihan dasar ini, pemerintah Kabupaten Sintang berharap lahir aparatur sipil negara yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga memiliki integritas, kemampuan beradaptasi, dan komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Demikian informasi kedua dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Fatih.
2: Terima kasih rekan Rinda atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita akan bergeser ke Sambas pendengar, di mana PLB Temajuk segera diaktifkan. Pemerintah percepat pembukaan jalur resmi Indonesia-Malaysia. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Firdaus.
6: Ya, kabar baik kali ini kembali datang dari kawasan perbatasan Kalimantan Barat di Temajuk ya. Pemerintah pusat terus mematangkan persiapan reaktivasi pos lintas batas atau PLB Temajuk di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas sebagai pintu resmi perlintasan antara Indonesia dan juga Malaysia. Melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP, pemerintah menargetkan soft launching jalur Temajuk Teluk Melano, Sarawak sebagai langkah awal untuk memperkuat konektivitas kedua negara. Jalur ini, pendengar, diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan. Keberadaan jalur resmi tersebut diyakini akan membuka akses yang lebih mudah bagi masyarakat, pelaku usaha, hingga sektor pariwisata. Dengan semakin lancarnya arus orang dan barang, kawasan perbatasan Temajuk ini diharapkan tumbuh menjadi pusat aktivitas ekonomi baru yang memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua negara. Pemerintah pun terus melakukan berbagai persiapan agar operasional pos lintas batas Temajuk dapat segera berjalan sesuai rencana. Reaktivasi ini akan menjadi bagian dari upaya memperkuat pembangunan kawasan perbatasan sekaligus meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan juga Malaysia. Dan pendengar, dengan segera diaktifkannya pos lintas batas Temajuk, diharapkan konektivitas Indonesia dan Malaysia semakin kuat sekaligus membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan pariwisata di wilayah perbatasan, khususnya di Kabupaten Sambas. Fatih.
2: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Kabupaten Sambas. Dan informasi tersebut pendengar sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 27 Juli 2026. Terima kasih rekan-rekan di Sintang, Antikong, Sanggau, dan Sambas.
5: Terima kasih kembali.
4: Terima kasih Fatih.
2: Di sana terpantau ada rekan kami Erlinda, Jackie Okrin, dan juga Firdaus pendengar. Dan untuk Anda yang ketinggalan nanti dapat menyimak kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan untuk itu pendengar kami pamit undur diri. Kita jumpa di Kabar dari Kalbar selanjutnya.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
7: Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah, air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyeimbangkan air dalam tanah.

Selanjutnya pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama Warta Berita Produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap.
0: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan